0: diobandie. Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima, Ima.
0: Iku orang sedang di toko MT nya.
1: Ima nya tuh, uning di buku kali MT lo mah. Aduh dindangnya di cikohan. Mari lah Ima, uning kamu borong mie bakso lebay. Alhamdulillah, orderan uning sedang banyak-banyak. Yo Ima. Iyo, uning sekalian kamu balik isi kadeyang mah. Je barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Ah, jangan kau dia.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P dan D serta barang-barang harian Anda.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Oh, Teh Mui. Ala siap kok sadonyo persiapan balik si Mutiku. Kalau palaminanyo ala, untuk ke kamarnyo ala kulo. Rasunyo lah cukui mah. Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnyo ala ado Teh. Tantu se ala, itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh. Deh, ala cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langko yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di ma kote. Yeh, basio kiceknya lo. Ambo Bali mah di toko Evanri, awa kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-3-18. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo Teh.
1: Iyo,
0: di situ menjual aksesoris lo mah, caliak lah capek.

0: Asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, keras banget volumenya. Gak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banar.

0: bagus nggak?
1: Bagus.
0: Kalau yang ini bagus nggak?
1: Lumayan.
0: Kalau yang ini?
1: Sin, kok beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
0: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini buat ayah, untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
1: Ya elah, toko buku Rahmi dong.
0: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
1: Cindy, katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku Rahmi aja.
2: Iya dong, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan nih ya, saking lengkapnya, toko buku Rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku Rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku Rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku Rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
0: Lah, aku gak mau tahu, anterin aku sekarang juga ke sono. Gak pakai tapi-tapi, yes.
2: Toko buku Rahmi, pelayanan nomor 1.

0: Mipit, capek lah. Ayah lantai lah, Iqwa.
1: Iya, ya. Helm Mipit mah ya.
0: Ndak usah salah pakai helm. Capek lah, payu lah.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Mipit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah, mah. Tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas.

0: gue udah demonarkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga, terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Fresh Chicken Zia, ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Fresh Chicken Zia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk, ke Pasar Kuliner Padang Panjang atau mau ke Pasar Pitala?
0: Yang di Pasar Kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke Pasar Pitala, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Fresh Chicken Zia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Fresh Chicken Zia, gadang, murah, lama dana.

0: ini Kak Dewi mau gade emas buat kebutuhan sekolah anak. Ngelihat banyaknya biaya, langsung mundur. Tenang, ada cara emas bebas emas, bebas biaya di luar Nurul. Temukan cara emas gade emas di Bank BSI atau BSI agen terdekat.
1: Cerita tentang emas dalam bukan mas-mas ini maksudnya. Nah, emas yang ini kamu pasti butuh dana untuk masa depan. Dana pendidikan, dana ibadah, dana pernikahan, dana pensiun. Tapi sembarang investasi bikin gak pasti. Mau lebih pasti, masa depan lebih pasti dengan emas. Cicil emas di BSI. Pasti. Pasti happy, cicilan ringan. Pasti cincai, jangka waktu fleksibel. Pasti santai, karena angsurannya tetap. Pasti nyaman, emas tersedia di awal dan sesuai syariah. Apply-nya, modal KTP aja. Tunggu apa lagi? Segera cicil emas sekarang. BSI Cicil Emas. Masa depan jadi lebih pasti.
2: Bank Syariah Indonesia.
3: PT Bank Syariah Indonesia Perserut, TBK. Kantor cabang pembantu Padang Panjang, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 5 dan 6, CD Bukit Suringan, Kota Padang Panjang.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: kemana-mana, jangan kemana-mana.
1: Assalamualaikum sana pendengar, ambo mak lepo.
2: Jo etek kanai.
1: Jangan lupa di sana adalah mentepai.
2: Lagu Minang setiap pagi
1: di 100.2 Bahana FM.
2: Dan kamu minta lagu juga salam-salam, langsung saja telepon ka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak pandangnya. Basa bo balik kita di Lamang Tapai untuk edisi hari kini ko tanggal 30 Juli 2026 sanak pandangnya. Mudah-mudahanlah setiap je pesawat radionyo jo lagu-lagu nan ka direquest dan kita bagurau di pagi nan ko hanya di 103.2 Bana FM Rancak Bana Jawan Onen kini ko. Ya, di sana bisa bergabung di acara ku melalui telepon atau pasang singke langsung di 0821-2270-8300. 0821-2270-8300. Kita terima telepon pertama. Assalamualaikum. Selamat pagi, Pak D. Dan pertemu ku.
1: Pagi puluh, liat
0: kan. Iya, bagaimana Pak D pagi-pagi, Pak D pagi-pagi ku?
1: Alhamdulillah.
0: Lambuk-lambuk cuaca di Bukit Surangan, Pak De.
1: Balik bojan hujan, dia balik kang.
0: Undih lah balik bojan hujan, Pak De. Kamu malah pagi, Pak De.
1: Kekana uang tu rumah.
0: Iya. Iya. Oh iya, hari balai di busur kini kau.
1: Hari balai.
0: Jadi apa lagu Pak De kini
1: kau?
0: Bapak-bapak, Pak De.
1: Sarapan
0: lu
1: yang jadi kita akan.
0: Anjun? Apa lagunya tuh?
1: Kecipik gak sang.
0: Oh iyo. Oh kecipik gue lepaku ya.
1: Ayo ulang ya.
0: Ah jadi kini dibuta Pak dia. Ah. Onde.
1: Itu makan cinanya.
0: Ah telingkau ya. Jadi. Rasanya sih dikabarkan Biko di. Iya.
1: Ini aja pakai misalnya di Tibo kan?
0: Hah?
1: Pakai indahan tu kan yang di Tibo.
0: Alun lah eh.
1: Nah, putri orang kabut lah.
0: Pakai WA sih mungkin dikirimnya. Ah, jadilah siap ketupik gula paku Pak D.
1: Salam untuk warna mula-mula sehat nanti hati warna.
0: Amin, doa dan sama untuk Pak D.
1: Marwah. Jualan.
0: Iya.
1: Mambo Nurul.
0: Ya,
1: Uncu.
0: Jadi.
1: Semasak sama Uncu.
0: Uncu.
1: Ketanopa, Tani.
0: Ya.
1: Balang. Tani, Tri.
0: Oke.
1: Putra Tanjuan, Putri Tanjuan, Priaman.
0: Jadi.
1: Sama Riri. Magawal pinai rosa.
0: Okey.
1: Ayahnya kita kita pina.
0: Ya.
1: Masuk Daus.
0: Alu nai?
1: Daus. Jadi sudah masuk lah.
0: Ah jadi Daus. Masuk Daus sudah kok.
1: Dulu pada lah al kan.
0: Iya.
1: Ayah kenai.
0: Jadi.
1: Kita.
0: Ribungsu
1: babi ganti.
0: Okey.
1: Ini dah liar.
0: Jadi.
1: Aldi juga kawan.
0: Ya.
1: Kita.
0: Jadi.
1: Wah, pagi itu sumber mereka anda pagi Jawa.
0: Iya.
1: PL. Pagi Kolala.
0: Okey.
1: Nika.
0: Okey.
1: Arika. Dari Uban.
0: Ya.
1: Aje Munir Maikam.
0: Okey.
1: Ajo Aal.
0: Ya.
1: Linda.
0: Jadi.
1: Kim.
0: Ya.
1: Wan Gai.
0: Ya.
1: Weni si penyalayan.
0: Iya jadi.
1: Wan Mister.
0: Ya.
1: Alam.
0: Oke.
1: Pasang kesan-kesannya wana anda harus beda tiba.
0: Ah jadilah kalau begitu. Ya.
1: Tapi salam dari Pak D.
0: Oke Pak D.
1: Alah eh.
0: Jadilah kalau begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM Rancak Bana. Demikian ada Pak D di Bukit Suruangan ya. Senak pandangnya. Lagunya Yusiro Bana. Katupik gulai paku. Hari hujan-hujan di Padang Panjang. Katupik gulai paku tekan aju. Ay, tambah mantap lah ni lah. Di belakang

0: padi kita terima telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Ampe Aceh je Tanjung Alam.
0: Mm-hmm.
1: Ya dahulu di Kota Tua.
0: Ya.
1: Yang harapik jawiklah salam. InsyaAllah yang menjawik salam masuk sarugo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umur daus baru saja disambut di Pade.
1: Terima kasih Pade. Ya, atas doanya Pade. Salam balik tu Pade sekeluarga dari daus dari Batu Sangkar.
0: Okey, baik.
1: Lai paguno janjang jok tigai.
0: Masuk tak?
1: Takui kapata di atas tanah.
0: Pade.
1: Itu bagapa acaranya lamang jo tapai.
0: Sip.
1: Bacira pun minta lagu di radio bahan.
0: Ais, mantap bana.
1: Kau dah sulit pantun madanya.
0: Iya.
1: Kau pantun saya dia. Jakarta tersapui pasar Senen.
0: Iya.
1: Kami di urang pai balanjo.
0: Jadi.
1: Di radio bahana pasar mau daunen.
0: Lagi
1: senang mendengar radionya.
0: Rancak mana haki.
1: Lagu daus apalah danen.
0: Apa tu?
1: Rindu sama rindu.
0: Jadi dicikok-cikok sebentar. Rindu sama rindu.
1: Ada rindu sama rindu kerana di Batu Sangka sini diguyur hujan. Asarinai hujan aja dalam carian awak.
0: Apa?
1: Sarinai hujan? Iya.
0: Dicikok tadi. Sarinai hujan.
1: Iya. Adik-adik hujan dah saja dari tengah 6 pagi tadi sampai kini hujan daunan.
0: Sama di Padang Panjang ya, Jo?
1: Padang Panjang memang ya taruh hujan juga walaupun apa ya. Ya, tak tahu ya ada hujan.
0: Iya.
1: Betul.
0: Jadi sarinai hujan kita dengarkan buka bersama.
1: Adik.
0: Hmm.
1: Salam untuk daunan yang sedang siar on air di pagi menjelang siang kau di hari galok-galok ini kau.
0: Ya, salam balik ya. Okay.
1: Lancar acaranya sampai selesai dekos dan lancar acara sampai selesai daun doakan.
0: Amin, mantap.
1: Ya, salam untuk Saleha, salam untuk ibu pimpinan Radio Bana, semoga sehat selalu ya daunan ya.
0: Okay.
1: Terima kasih salamnya dari Pade, salam balik ke Pade sekeluarga, salam sehat dari Daus, salam kompak selalu, salam persahabatan di udara.
0: Oh, mantap anak.
1: Salam untuk Putih Sukumbali Baso di Bukit Tinggi, semoga sehat sekeluarga. Salam untuk Leni, ada Pade tadi, salam Mantu Aziza, ada Dahlia, ada TL.
0: Okay.
1: Ada Aju Munis Kumbang, ada Ardi di Jakarta, semoga sehat sekeluarga, sama kawan-kawan.
0: Jadi?
1: Ada untuk Kota Tua, ada Ampera Uncu, salam juga untuk Putra Medan Boja. Ada One Mister, ada Oda Alvira, semoga sehat sekeluarga. Untuk masuk ada Aziz Belakang Daus, ada nomor 3. Salam untuk Putri Tanjung, salam untuk Putri Bunsu, salam juga untuk Putra Arifan. Salam untuk Gai Uban di Semawang, salam juga untuk Mita di Pujuran 7 sama Evita Ayu di Koto.
0: Okay.
1: Salam untuk Elok di Selungkang, pendengar setia Radio Bahana yang masuk bergabung nangkali-nangkali-mangkalinya.
0: Okay.
1: Salam untuk Putra Tepet, salam untuk Ika di Batitua, salam untuk Maitam di Payaman.
0: Ya.
1: Salam untuk Marwah, salam untuk Pak Haji Men di Jakarta yang mempunyai tapis berkah di Padang Majek di Gubuk Gadang. Semoga sehat sekeluarga mencari rezeki di perantauan.
0: Ya.
1: Ruak-ruak tabang di langit, tiba di langit, patah sayonya. Pak kuat bana bumi di langit, namun radio bahana takkan hajur.
0: Rancak bana. Okey.
1: Kawan saya dah sebut mana men.
0: Jadi.
1: Terima kasih lah makin nama telefon Daud. Terima kasih lah langkah bergabung besok. Dapat salam dari Daud, salam kompak, salam persahabatan di radio Bahana Padang Panjang.
0: Okey Daud.
1: Makin nama telefon Daud. Terima kasih di putaran lagu untuk Putri Sikumbang, lagunya Sarinai Hujan.
0: Okey, baik. Jangan di Putri Sikumbang tu.
1: Itu lagunya di dua daerah antara Padang Panjang dan Batu Sangka.
0: Siap.
1: Daud turun dulu ya daunannya. Ayuh semoga kapal marapik di Muaro. Jangan sampai tergambang lo ada online yang tinggal tahu selai ke balik juga.
0: Mantap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi

0: Mama gaul nampaknya kau ya.
1: Iyo, cuaca perlahan nyawa.
0: Wih, biasalah padang panjang lah badingin dingin di paginanku. Hari hujan turun pulo.
1: Ah, katamu ayo iwan.
0: Lai semua ya.
1: Lai selagi ke baru.
0: Iyo.
1: Putarlah lagu Cik Wan dari Lingko Wan.
0: Apa lagunya tu?
1: Hujan.
0: Hujan? Siapa nama lagu?
1: Rinto, Rinto Arab.
0: Hah?
1: Dari Rinto. Dari Rinto.
0: Rinto?
1: Hujan, turunlah hujan.
0: Oh, bantu itu lagunya itu ya?
1: Ya.
0: Sebentar lagi. Hujan.
1: Iya, hujan.
0: Rinto nama lagu?
1: Iya.
0: Ah, jadi disuruhlah si Rinto go kata pentas ah. Kirimlah salamnya.
1: Salam pertama untuk Wan yang selalu kau, semoga sehat selalu keluarga.
0: Okey, amin.
1: Untuk Bahana di masa jabatan tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Untuk oh, Pak D tadi.
0: Iya.
1: Pak D sama Bu D.
0: Okey.
1: Untuk Putra Silba. Untuk di Putri Tanjung di Simpang Apa Piaman. Aja Munir.
0: Ya.
1: Soni Pina.
0: Jadi.
1: Untuk Maikam. Untuk Soni Mafakurikan adalah lama nak gabung tu ha.
0: Ya.
1: Untuk TL Mama Riri, Mama Ari.
0: Okey.
1: Ini Putri Bunsu juga kawan-kawannya. Sama Kembar juga kawan-kawannya.
0: Ya. Yeah.
1: Mama Nisa juga kawan-kawannya. Tuan Raju Allah, Monster, Mak Datu, Tra Arifan, yeah. Putri Sago.
0: Okey.
1: Masa rapi-papi selah, Wan. Nabi buku kami lah, sesuatu nak masuk lah kawan di belakang, Wan.
0: Jadi, kau ditunggu lagunya, yo.
1: Kali ada, Wan.
0: Hai. Hujan turunlah ya.
1: Iya.
0: Okey, baik ya.
1: Ini dari Rintu tu mah.
0: Iyo.
1: Spesial Rintu awak baru selawat.
0: Okey, baik ya. Ditunggu lagunya Biko
1: ya.
0: Iyo, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Ancak Bahana.
0: Ancak Bahana. Mama gaul tadi sana panangnya ya. Di belakang Mama Gaul ada siapa kini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marapalam, marapalam lama tak?
0: Iya. Gadi palala, ba kabar?
2: Alhamdulillah, sehat. Bagaimana kabar ni?
0: Alhamdulillah sehat pula. Halo.
2: Halo,
0: ngopi ada nyan ko. Halo, lah, apa itu ngopi?
2: Kajian tangan
0: ke situ. Dede, kios ko, bukan tidak lah.
2: Kadang-kadang tidak angin ni, lo tidak angin.
0: Kan itulah.
2: Iko lah, cantik sangat.
0: Iko
2: lah,
0: WA, jadi.
2: Ayo putar lagu cek
0: mana. Apa lagunya tu?
2: Lagu dari Rayola, Darah Tarasobaku.
0: Darah Tarasobaku. Darah Tarasobaku. Jadi kirim-kirimlah salamnya dulu.
2: Salam kamu untuk kenal waktunya, mudah-mudahan sihat selalu keluarga.
0: Amin. Terima kasih.
2: Ya sudah tuh, yang pertama masuk tadi siap.
0: Aduh Pak D.
2: Ayo untuk Pak D.
0: Okey.
2: Itu Daus dari Raja Batu Sangkan, oh nanen.
0: Yo.
2: Salam kenal ya Daus dari Uni Barang Panjang. Daus kalau bapak tu nanti hari Rabu malam masa Daus.
0: Ya.
2: Mantap kan pun Daus nak oh nanen.
0: Yo Daus antiang lah pati bagai orang tua tu mah.
2: Untuk siapa yo? Wanana ni ada lagunya, Wanan.
0: Hai.
2: Salamnya untuk Wanjai.

0: Oke,
1: Dan aku masih mau untuk Aziza.
0: Iya,
1: Untuk toilet itu. Awak nak kawan ni dah ada dua anak, nak kirim salam tak ada ada.
0: betul.
1: Nak ada nak kawan punya itu. Wekok beka berang anak al tu berang nanya beko ya wananen.
0: Jadi, awak kan berada kedekian tu nyo.
1: Aku wananen.
0: Kan lagi sama-sama di Selayang nyo, balik gua mana lah.
1: Ini sama-sama di Selayang, tapi nyo di RT 5 balik, aku di RT 9 ni dah, di wananen.
0: Oh, itu. Anak merti jaraknya nyo.
1: Ya, cuma nyo. Wananen.
0: Oh, gitu.
1: Ya.
0: Okey.
1: Jadi, amu nak kawan dia dah ada tu.
0: Gitu ya. Terangkan di dah lah. Maksudnya, sedang menelpon dia tadi ya.
1: Ya, biarlah. Biarlah. Ada ngalah nyewiku berang-berang. Ah, sudah tu. Kita uncu. Di Ampera uncu. Untuk uncu tu.
0: Iya.
1: Kamu dah tahan. Nafis manis. Oh, nasi. Uncu tu.
0: Okey.
1: Sudah tu. Untuk saya. Ya. Untuk TL, untuk Mama, Mama Riri.
0: Jadi,
1: untuk siapa itu ya? Untuk Putra Silva, untuk Ayah Nadia, Ayah Ica. Pokoknya semua orang berdua dapat salam tentunya Wanonen.
0: Oke, baik.
1: Sejauh Wanonen.
0: Jadi itu saja.
1: Itu saja kalau aku mau kamu mau nggak
0: boleh lakukan
1: mana nen? Ba? Alah tuan nen, dia ramu kawan beko belakangnya pada buah.
0: Ah jadilah kalau beko. Ditunggu lagunya beko.
1: Ya terima kasih banyak wan nen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
1: Rancak bana.
0: Rancak bana ya. Di belakang gadis palala ada siapa kini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wan Onen.
0: Yo, selamat pagi Aziza di Tanah Hitam.
2: Ah, lagu mana Wan?
0: Okey.
2: Apa lagu je Wan?
0: Apa lagu Aziza tu?
2: Dingin judul lagunya Wan.
0: Dingin?
2: Yo.
0: Okey, cuba kita cikok sebentar. Lagu
2: penyanyinya dari Ovi ya Wan.
0: Dingin Ovi.
2: Iya.
0: Dingin.
2: Nah, salamnya untuk Wan Onen, semoga sehat selalu, lancar pulur rezekinya keluarga besar.
0: Amin.
2: Nah, aku tak nyau ni gadis peralat dari semoga sehat selalu pulur untuk keluarga besarnya, selanjutnya jauh cucunya guys.
0: Oke.
2: Okay. Pak D, Bu D, tetap Mama Gaul. Aduh, Bang Daud di Dobo. Tu soknya Kak Aldi jo orang rumahnya semoga sehat pula kehamilan istri tercintanya.
0: Yo.
2: Saya nak jo pasukan.
0: Jadi.
2: Soknya Mbak Suri, Mbak Nining, adonya Kak Mili sama Kak Wiwit yang ada di Bukit Tinggi.
0: Ya.
2: Aku adonya Ibu Santi, Pak Owok, adonya Bang Aldi.
0: Oke.
2: Okay. Ada Kak Alta, Kak Dono, Kak Nino. Adonya Wan Mister. Ada Kak Tri sama Kak Ikin.
0: Oke.
2: Okay. Aku untuk mama-mama wak yang ada di Batu Limba sadonyo semoga lancar pula rezekinya dijaga pula oleh Allah dari maro bahayo.
0: Amin.
2: Pokoknya yang kakak buang di lama tapi aku dah selam kompak ya Wan.
0: Yo.
2: Nah spesialnya untuk gai uban sama Bang Di jurang rumahnya ya Wan.
0: Jadi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Banyak banget.
0: Demikian Ado Azizah sanak pendengar ya. Di belakang Azizah kita terima telepon cek lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo.
3: Oh.
0: Ya, halo silakan.
3: Halo.
0: Halo, yo, dia siapa kini ko? Halo.
3: Halo.
0: Ya, halo.
3: Halo.
0: Ya, halo.
3: Halo.
0: Dia siapa kau?
3: Putra Tebet.
0: Oh, Putra Tebet. Ya, Putra Tebet. Apa khabar pagi kau?
3: Halo.
0: Tadi
3: gini-gini,
0: apa lagunya?

0: Bapisah sa Balinbasan Diang.
1: Bapisah sa Balinbasan Diang.
2: Bapisah
1: sa Balinbasan Diang. Oke, okay. Baik, silakan kirim salam.
0: Salam untuk
1: ya, Bapak.
0: Untuk Rantako.
1: Oke.
0: Untuk Maho Maikam.
1: Jadi,
0: Untuk CM Marawo.
1: Oke.
0: Dari Bukit Kami Selan.
1: Jadilah kalau begitu ya. Oke, baik. Jadi terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM. Tak putihnya ya. Baik, sanak penengah ya. Kita tutup dulu saluran telepon sanak penengah. Kita ansur membaca pasan singkit di WhatsApp cik dulu ya. Banyak telepon yang bergabung. Aduh, ko dari Wan Nikmat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wan, salam untuk kita kesadunya ya Wan. Putarkan lagu dari Fauzana. Judulnya Janji Hanya di Mulut. Terima kasih banyak ya Wan. Wassalam, Bana FM, Rancak Bana. Oke, banyak sana penengah. Nan kama minta lagu nan kabagabuang. Sesudah lagu-lagu diputar, bisa menelpon balik ya. Atau nan kabakirim ya dulu ya. Kita akan dengarkan lagu-lagu nan lah menumpuk di playlist kita. Lagu nan pertama permintaan dari Pak D di Bukit Surangan. Iko pembuka selera bana di hari dingin-dingin di pagi ko. Kita nikmati basamu sanak pandang katupik gulai paku ya. Bandak katabik selera ya.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: 101,2 Bana FM Rancabana di sana penengah lah kita dengarkan lagu-lagu nan di request dia di sana kita di lamang tapai season pertama di pagi nanku. Kita masuk season kedua dengan menerima telepon selanjutnya dari siapa kini gerangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam onel remotu jiwa babang selepet tai tulang babang selepet.
0: Lagunya tu
1: Rindu Tabang Kalai Evi Malta ya,
0: jadi
1: salam tu onen ya.
0: Yo, salam balik ya. Alah,
1: hari dingin-dingin kelama mengopi ya,
0: nanti yo nyo.
1: Yo, sejak tadi hujan celek yang baru tak dua sebentar ya,
0: hujan membawa berkah.
1: Panen
0: hujan membawa berkah.
1: Hujan membawa berkah ya, nanti yeah. Si Saleh, si Bos
0: Yerfahmi,
1: nenek.
0: Yo.
1: Bung
0: Pian
1: Turi,
0: nak boleh tak tanda
1: ni? Okay. Aku
0: serasa juang
1: dia
0: ada alun masuk,
1: dia ada
0: alun
1: kelan ni. Alun-alun masuk tak tanda juang lah.
0: Apa tengah lah?
1: Tak, nak kini alun. Oh, nak kini alun lah.
0: Usahanya, yo. Jadi
1: anak di Bali lah manda moria mak di kamba tu dia ada nampak kami Leni tambah lah dia je lah si Marwa ya,
0: jadi
1: untuk si Unyang Wista si Unyang Putih Tanjuang si pengapa tiam man ya nen
0: iya iya
1: ayah pandai sikit lah tu gabung-gabung lah ayah anda seronok ayah ayah nampak salam ya nen ya
0: jadi ya jadi,
1: halo.
0: Iya, lanjut.
1: Untuknya Ika Selalala Swidili Ado Azizah ne tadi je si bocil nenek.
0: Yo.
1: Untuknya si gaik uban ma istam si kumbang ibu mami dan nyinyi atau ada piaman nenek.
0: Okey.
1: Untuknya si mama pia ancak gadi palala aceknya tadi nenek kawan nyo jo dak.
0: Iyo. Bakal sampai dak kawan.
1: Iyo, cok lalu dibungkuk tempiknya. Nyo membuat roti. Tenang, cok lalu dibungkuk kakai tempiknya membuat roti. Tenang, tapi tak ada giahnya babang selep roti agak cik. Sebab tu, nen.
0: Kalau tak ada giahnya di Bali, baik tu amuah ya.
1: Bali namo so selep tapi bisi banyak.
0: Iyo.
1: Jajan kali mo tapu dua di Bali.
0: Ah, tua. Iya.
1: Untuknya unika jai kan, nen. Aduh, mampir rauncu ya, nen.
0: Yo.
1: Sri dikacang untuknya mama gaul Pak D tadi kan nenek. Aldi Jakarta Mbak Sri Mbak Nining dari Wiwit di Bukit Tinggi. Jumpi kami salah sudah nyonya leone.
0: Jadi.
1: Banyak nenek.
0: Yo sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Demikian Ado Daal ya. Telepon berikutnya senap penengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Yo, selamat pagi, Ajo Munir Sikumbang.
1: Yo, selamat pagi, kulo balik mana?
0: Bah kabar Ajo di Piaman kini ko?
1: Kabar mana? Nah, lagi cuaca galok-galok mendung mana?
0: Mulai galok-galok mendung jadi Piaman meratu nampaknya Maya.
1: Yo, dari nari-nari panjang.
0: Yo, di padang panjang lah sejak pagi ya. Jadi lagunya apa tu?
1: Sasaran maulak selo wane.
0: Sasaran maulak seru, selo ya. Untuk putri sago kau ya?
1: Ya, saya oleh dia dua menengah dah.
0: Jadi.
1: Salam padamu untuk wane dah, semoga sihat keluarga panjangmu terbaik dunia akhirala.
0: Ya.
1: Jangan lupa tu kalau ada kalau keboban.
0: Okey.
1: Ariban ada Raja Alam ada pulau putih kebetulan yang bertangka ada pulau Dawud di tangka ada pulau tua putih kebetulan yang bertanjung ada pulau Berazizah ini tadi tinggal merundah ada ya saya Nadia ada tinggal merundah apa ada Ibu B aku pihak dari Minangnya ada di Kuala ada Mambo ada pulau Kangen ada Rancai Mister Kanopa, Jawar Adaal, ada Rehan, ada Pulau Peratok Sembilan, ada Pulau Pusen Juang Sepapa, ada Wisari Manggung, ada Bumangi Pemala, Cemas Tanjul. Di buku cemas saja semuanya, dari Wanen, namanya tidak tersebut, namun Tanjul Alar, dari Salam Bermi.
0: Apa lagunya tadi?
1: Kasaran Maurak Selo.
0: Siapa nama lagu itu? Di siku tidak ada yang pakai sasaran lo, yang ada mau rak selu saja nya.
1: Iya tu, jadinya tu.
0: Sinta Putri atau siapa ko? Cut Yani gitu lo.
1: Iya.
0: Nah nama lagunya ko Sinta Putri saja.
1: Jadi.
0: Okey, mau rak selu ya. Okey.
1: Iya
0: sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Rancak.
0: Oke, demikian bencana kita di Pariaman Ajo Munir Sikumbang ya. Meminta lagu Maurak Selu beko kita dengarkan bersama telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi menjelang siang Aldi, ba kabar di Jakarta kini?
2: Tamu di sana nenen mendung di siko nenen.
0: Mendung juga Jakarta rupanya ya. Alun hujan lah. Oh, kalau padang panjang lah babi ya kecil orang.
2: Galak-galak.
0: Jadi. Apa lagu Aldi kini ko?
2: Itu di bawah minta lagu kolak sarabi mana nih?
0: Din. Ku yura suka seru kini. Boleh angin sana. Jadi. Ko kita santap bersama. Jadi. Siapa nak kamu lagu kolak sarabi ko sembarang saja?
2: Apa mana nih?
0: Penyanyi sembarang saja.
2: Sembarang saja
0: lah. Sembarang saja lah ya. Jadi yang original lah.
2: Yang pertama dari bawah tu untuk
0: Anonen
2: gitu.
0: Okey, baik. Iyo, insya Allah dalam waktu dekat Anonen ke Jakarta.
2: Tu, salam pula untuk Ajo Munir teman tako.
0: Iyo.
2: Tadi tu ada Daud.
0: Kalau
2: nama hitam pula ada Gali Uban.
0: Okey.
2: Duh, sinari samu iwit kirimkan untuk Om Aar gitu ya.
0: Jadi,
2: minta apa, minta roti di Balian gitu ya.
0: Ya, tuh ha, nikmat apa aja yang dibohongin itu.
2: Om Aar. Terus, sarang pula untuk Linda di Om Birin, Weni di Panjarayan.
0: Oke.
2: PL, Bunda Dahlia, Aperang Uncu, Wan Mister, Wan Dai. Kau di Ekor Lugu, Ina di Sirahin, Santi di Singgalang.
0: Ya.
2: Ini di Bukit Sukuangan lah, ini dua balai. Oh, untuk orang ngomong yang senang di rumah sini, wanonen.
0: Okey, baik.
2: Dan istimewanya kau untuk teman-teman satu divisi ya, setia jadi fans wanonen pulau kau. Ada Kevin, ada Anita, Pak Bowo, Adi, yeah. Bu Mila, Bu Yanti, sama Pak Eki.
0: Okey.
2: Jadi kau orang muda Radio Minang gitu. Kalau Dalam masa sampai
0: datang ke aku. Nda ba tu dah boleh dakik terasa Minang benar ah.
2: Padahal di sini dia bukan orang Minang ambo seorang pun. Tapi yang mendominasi jadi. Terima kasih banyak Alana.
0: Terima kasih Aldi. Lanjut Aldi, salam untuk satu divisi Aldi ya di lantai 7 Merah Building ya.
2: Ada Mbak Nining sama

0: Alors, mi nombre qui est Kago?
1: Insyaallah
0: kak puasa. Oh puasa Ika ya, alhamdulillah. Masyaallah subhanallah. Oke, okay, baik. Ika Tanjung. Lagu apa nan kak Ika dengar pagi ko?
1: Dari Tari-Tarintang.
0: Judulnya apa?
1: Untuk Mandi.
0: Untuk Mandi. Untuk Mandi ya. Untuk Mandi Hari Parintang disuruh naik kata pentas. Ha, lah siapnya malagu Ika. Silakan salam Ika.
1: Kali gratis nak kak. Salamnya untuk kak, maka senang kak. Walaupun hari hujan.
0: Ya.
1: Pastinya dia banyak-banyak. Besok sakit lo.
0: Jadi aman tuh.
1: Siangnya malah ada.
0: Ya oke. Okay. Siap.
1: Makan yang anget-anget, kok nasi sup, nasi gel, sedap.
0: Ya,
1: moga sehat keluarga, selalu dikasih Allah yang terbaik.
0: Amin.
1: Akhirat rezeki melimpah, berkah.
0: Doa nan samo untuk ikan.
1: Amin. Ku apa pimpinan sekeluarga doa yang sama.
0: Iya.
1: Yang laga buang tadi, kaga buang beko, kalian sehat saja kadernya pak.
0: Baik.
1: Siangnya untuk apa? Makasih banyak ya pak.
0: Yo sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahana SM lancar bahana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ika Tanjung di Batipuah tadi sana penengah ya. Minta lagunya apa judulnya tadi itu untuk Mandi di belakang Ika Tanjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Putra Arifan di Kabupaten Solo, bawa kabar kini ko?
2: Alhamdulillah kalau kabawa lah ini ya Wan. Cuaca ya lebih
0: bagelia
2: dari pagi tadi.
0: Berarti samo cuacanya suhunya di Solo jadi di Padang Panjang gini tuh nak.
2: Padang Panjang juga ripan dah. Jarawan. Ma tambe de tamilin je kalau dah bersatu gitu.
0: Sama-sama makan durian gitu tuh nak. Jadilah kalau begitu.
2: Ini lah sombong banget sejak musim durian ko Wana.
0: Iyo,
2: Tak aduh ke Padang Panjang le dah nak.
0: Iyo, lah jarang.
2: Ayo. Rekit lagu je lu Wana.
0: Apa lagu Putra Arifan gini ko?
2: Badan pane upa dak dape.
0: Badan pane
2: upa dak dape.
0: Itu Karajo Rodi namanya tu. Karajo Rodi namanya tu. Badan panik upah indak dapik. Siapa nama lagu ko?
2: Sri Payola tiada.
0: Badan panik upah indak dapik. Lagu baru bentuknya Maya.
2: Kalau nak salah ya sekitar aduh sampai sebulan ko boleh lah.
0: Habis ko lah dicari andi dijepit ke toko kaset lo.
2: Itu lah.
0: Jadi silakan kirim salam lo dulu.
2: Salam pertama untuk Wan yang sedang batu game. Mudah-mudahan Wan diberi kesehatan, umur panjang murah.
0: Amin.
2: Banyak jola tabah dari Wan daknya tu.
0: Amin, amin. Doakan sama.
2: Salam untuk seluruh kru Radio Bana, Basar atau pimpinannya. Mudah-mudahan Radio Bana ko selalu jaya di udara anda.
0: Amin.
2: Tadi Ika yang berusaha ya.
0: Iya.
2: Wan. Untuk Mandi nak jaso Mandi nak diminta lagu ya.
0: Untuk Mandi.
2: Mandi. Tadi salamnya untuk nalah baga buang tadi yang akan baga buang beko dek karena jam jarun lah baca lanjut tadi soana.
0: Ya.
2: Dibungki kami je lah kata dole ya.
0: Dibungki kami saja ya.
2: Pokok umumnya untuk seluruh pendengar Radio Bana dimanapun saja berado.
0: Okey.
2: Lagi menengah suara putra dengan wanonan pada siang kini ko.
0: Jadi.
2: Tapi salam sehat kata dua lah tuana.
0: Siap.
2: Itu saja lah dulu Iwan.
0: Oke, baik.
2: Diakhiri banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
2: Rancak Bana.
0: Rancak Bana. Baik, demikian tadi ada dun sanak kita Putra Arifan di Kabupaten Solo. Sanak penengah kita terima telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Wan.

0: panjang umur amat hitam ke?
1: Nak panjang lain, dia orang ada celoteh je orang, nak pasal lagi
0: tu lah. Iya, barusan dipanggil-panggil dia Putra Arifan tu, ha?
1: Oh, Labagadiyak di Solo.
0: Labagadiyak di Solo, bahal,
1: Kalau si Kori ni, pemasuk luku ni, sampai, Wan. Kamu je karya mesam tadi, mah, dia je menulis kumbang tadi di Palembang Utara. Jangan kau pemasuk-pusuk, kan, pemasuk luku ni, sampai,
0: Jangan pemasuk-pusuk, berarti pemasuk sedan ni, nak bisa tadi, ya?
1: Luku
0: seketir ni bisa ada ya. Andin-din-din. Itu apa ya. Itu
1: dingin. Juwannya lo di sore petang.
0: Iya.
1: Padang panjang jam 2 lo januari kan.
0: Oh, itu. Iya.
1: Masak lo sore ya wak. Dingin mandi ya lah. Di batang mangue ko anan. Di dalam baju kanang seh.
0: Iya.
1: Ada orang tercegok menangkap waktu. Sampai ke Putri Sago ke petang di Yuri di hujan kan. Semoga anak tak jadi di tuan Allah kau menjadi berkah warahmah lah.
0: Amin Allahumma amin ya.
1: Tuan tak jadi malah petakanan sampai bulan ke petang ada bulan antar 6 bulan petang kau. Tuan Putra Arifan uan misteri dan semoga apa neraya aja gini tu mah. Bila-bila lah awak kau kumpul di mana kawan ya.
0: Jadi aman tu datang lah.
1: Mana cara di mana awan?
0: Iya jadi.
1: Iya balo bekos ya. Balo bantu hitam kau balo bantu enan bapak hitam sebentar kau.
0: Betul.
1: Ikatan juang terima aku di minta masalah teragak langsung bapak hitam di luar.
0: Jadi di dengar di ikatan juang tu?
1: Iya. Anu lah cik luar nak bekos putih dulu kau.
0: Apa tu?
1: Nak pandang angin dah kodok kulak sarabi dah.
0: Apa?
1: Angin kodok nak dalas gua kodok kulak sarabi tadi anu mah.
0: Apa tu?
1: Raja Doli.
0: Apa judulnya?
1: Raja Doli.
0: Raja Doli.
1: Ya.
0: Dicelik lagunya dulu deh. Raja Doli.
1: Tersembiang wan mencari lagu tu aku lihat doan jak mana aku nak do kau tukar lah dah.
0: Ya nak do Raja Doli tu bakat tu.
1: Nak do dah. Ah Morupane ialah.
0: Morupane?
1: Ya kau batal luang kau ba pokok Morupane.
0: Morupane.
1: Ya.
0: Dia tidak lah duduk bakar tu.
1: Boleh ya. Terorong sayang antara. Oh lah terorong sayang. Aku payah ni juga nak.
0: Iya.
1: Bika Mariana lawan.
0: Bika si Mariana ya.
1: Di Padang Panjang ya.
0: Iya.
1: Kena boleh ke kandang bukan berana kau dimakan ya rinai tak apa lah semua.
0: Jadi kita letakkan lah bika Mariana kau dulu aku nyah.
1: Ya kalau ke Padang Panjang nampak beli jumpa jalan dia muda di Yaman Suat lah tak boleh kan.
0: Iya.
1: Salah pertama tu atau wan tu aja wajib kelihatan.
0: Jadi.
1: Indak jauh mantan perubahan nak tu ini jauh kena ni di Yami kah.
0: Jadi.
1: Lama dia macam kau pakai wan ya.
0: Mungkin lah, tapi alun basubuk jam boleh.
1: Tak tu nyo lalala ke mana dah.
0: Tak tu dah.
1: Tunde lala sekali ya.
0: Ya.
1: Walau pula mantan dah, wak kena je lah wak.
0: Tu lah.
1: Salam je untuk Putra Arifan dah dah.
0: Jadi.
1: Salam je untuk Ika tadi di Gadis Kuah dah.
0: Ya.
1: Ika Tanjuang.
0: Okey.
1: Putri Tanjuang, Putra Tanjuang.
0: Ya.
1: TL elok lo di Terungkang.
0: Jadi.
1: Nalah mana mana metam tadi wana nan masuk tadi nak kebaga mau meko wana. Ado padi ya tadi lah menyemak dari satu persatu tadi lemah.
0: Ya.
1: Ada pe salam lah seluar cara pe pakai nak pergi pak di pakai kia ada. Ayah kalau ayah wan Mister wan Jenago wan Kumbang itu.
0: Jadi.
1: Kumbang Dawid tadi guys. Dapat salam sehat lah seluruhnya wan ya.
0: Okey, baik.
1: Terima kasih wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
1: Ancak mana?
0: Ancak mana? Mak hitam di Pariaman. Sana panangnya. Nah, minta lagu Bika si Mariana ya. Kita putarkan lagunya Biko. Dan akhirnya kita terima telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, ba'akaba Uni Dahlia di Pitala.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Maha
2: cuaca padang panjang.
0: Lindo-lindo.
2: Iya. Kalau bakotarang lah ya.
0: Betul.
2: Ayo dari Rancania.
0: Siapa?
2: Rancania Galuk Bakotarang.
0: Galuk
2: Bakotarang Rancania.
0: Galuk Bakau Tarang ya.
2: Dari Rani Chania.
0: Jadi,
2: Salam untuk Santako, salam Santako untuk Amak Black. Untuk Gayoban.
0: Okey.
2: Untuk Padi Bukde.
0: Jadi,
2: untuk Daus. Untuk Daus tadi.
0: Okey.
2: Untuk Gadi Pelala yang gabung tadi.
0: Yo.
2: Untuk Ika, untuk Ajiza.
0: Jadi,
2: untuk di penyelean.
0: Ya.
2: Untuk Putri Bunsu, Putri Sagung. Anda orang Bali kita donyo Putri Bunsu ai.
0: Okey.
2: Nak tak sebut nama spesial tu nen.
0: Jadilah kalau begitu.
2: Itulah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Rancak bana.
0: Uni Dahlia di Pitalah sana pandangnya ya. Lagunya apa tadi tu yang dimintanya ya? Galuk Bakau Tarang. Berikutnya kita terima telepon dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo.
3: Apa siapa nama? Wan Onen ya.
0: Wan Onen ya.
3: Jadi dengan Juwita.
0: Juwita di Pariaman.
3: Ratna Juwita nama panjangku tu ya, nama asli tu.
0: Ratna Juwita.
3: Ya, Juwita Parsel. Ini kata nak Parsel tu Pariaman Selatan.
0: Iyo.
3: Pariaman Selatan, kota Pariaman. Daerah Marunggi, Kuretaji.
0: Okey, Juwita, Ratna Juwita atau Juwita Parsel ya, di Parsel ya. Okey.
3: Juwita
0: sajalah. Tapi Ratna Juwita itu ada lagunya loh itu. Aduh lagunya.
3: Maksudnya?
0: Memang ada sebuah judul lagu yang paling keren di tahun 90-an ya. Ratna Juwita.
3: Lagu nostalgia.
0: Oh, lagu pop Indonesia. Indonesia kreatif.
3: Ini cewek penyanyinya.
0: Oh, enggak apa. Kalau Ratna Juwita tentu laki-laki namanya nyanyi dek sayangnya kasih Ratna Juwita itu kan. Nama lagu tu tiga cok-cok ganteng gitu loh. Oh enggak, laki-laki bertiga. Faris RM, Deddy Dukun, Samo Jo, Jongki Suwarno kalau mau enggak salah.
3: Bertiga, banyak cowok tadi.
0: Iya, Cie suatinya nih, Karatna Juwita tuh ya katanya. Iya, mana? Mau serius tuh, mah?
3: Ambo apa cacat netra? Mungkin lo gak suka jambo.
0: Lagunya bantu itu, gitu loh.
3: Iya lah, lagu itu.
0: Aduh lah ya. Judulnya
3: masih toh Indonesia. Tadulah nama body sarung gitu.
0: Jadilah kalau begitu. Jadi apa lagu Juwita kini kok?
3: Bukit Lampu lah mainannya tu tu.
0: Bukit Lampu.
3: Bukit Lampu dari Desa Dewa sama Suci Yauma.
0: Bukit Lampu ya. Cuba
3: ya,
0: kita
3: Desa Dewa penyanyi sama Suci Yauma tu cewek.
0: Lai, okay. Kita dengarkan dulu lagunya.
3: Lai ada.
0: Lai. Jadi untuk Juwita diputarkan beko.
3: Salam untuk Wan Onen, salam kenal untuk Bang Wan Onen.
0: Yo, sama-sama.
3: Penyiar saya namanya Uni Salehah.
0: Uni Salehah, iya.
3: Salehah saya lama masa pasang tu penyiar barunya.
0: Aduh, lain yang lain sedang cuti.
3: Lain sedang cuti, dekat lagi penyiar leleknya kan.
0: Lain,
3: Mau belum kenal lagi kaya lah.
0: Ada si Una gitu kan?
3: Ada siapa namanya si Una?
0: Iya.
3: Una salam. Dalam masa tadi satu lah gitu ya.
0: Jadi.
3: FM berpanjang.
0: Oke.
3: Rani di Sungai Yang untuk beli monitor lo ya.
0: Iya.
3: Rani ada sudah letter W. Sudah di Bunda Tika atau beli monitor lo. Pokoknya di mana jauh satu lah gitu.
0: Jadi.
3: Salam sadar lah kenangan bahana FM gitu ya. Salam kenal lah. Makin jaya di udara siarannya gitu ya.
0: Baik, terima kasih.
3: Iya, dapat kemari gitu.
0: Iya.
3: Terima kasih banyak, one day.

0: Ayo Juwita, ditunggu lagunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Rancak
0: banget. Di serapa tengah, kita dengarkanlah lagu-lagu nan lah direkus di dunsana-dunsana kita di lamang tapai sisin kedua untuk hari kini ko. Lagu berikut ko akan dinyanyikan di urang padang panjang bana. Ha, Eri Marta, ya. Salam untuk Edi, udah Eri Marta di pasar padang panjang ya. Mudah-mudahan selalu laris manis. Rindu atau bangkalai lagunya. Kita dengarkan bersama.

0: Wan.
1: Iya biasa.
0: Ambon nyo balik cincin ah. Haluan yolo. Nah nombo pakai ku kai ku jutu ari. Jan pilih na jo piti tu lai Wan.
1: Adia. Malu pilih Wan ko dia. Adia tu nanda meminta ka Wan. Nah ko piti ya. Bali na rancak modelnya di.
0: Jadi Wan. Deh elo udah koe. Tapi di manca Bali yo Wan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
1: Malu amuh sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak naranca durang baru menyasa. Tato ke Mas Ilham pai di sinantu anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh picayo lah dia. Amuh lamo dia tegak di situ mah.
0: Yo subananyo tuan.
1: Iyo dia sayang.
0: Laki lawan ke situ lah kini ya. Capek lah. Dimat tampeknya tuan. Tunjuk alam bu cie.
1: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
2: Iyolah sana, nang kama Bali Ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana rancak. Bagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampek kula 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampek 85 5 ampek 7.

0: Lah, ini bagus nggak?
1: Bagus.
0: Kalau yang ini bagus nggak?
1: Lumayan.
0: Kalau yang ini?
1: Sin, mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
0: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini buat ayah, untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
1: Ya elah, toko buku Rahmi dong.
0: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
1: Cindy, katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku Rahmi aja.
2: Lihat dong, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan ya, saking lengkapnya, toko buku Rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku Rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku Rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku Rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
0: Lah, aku gak mau tahu, anterin aku sekarang juga ke sono, gak pakai tapi-tapi, yes.
2: Toko buku Rahmi, pelayanan nomor 1.

0: Ini Kak Dewi, mau ke Demas buat kebutuhan sekolah anak. Melihat banyaknya biaya, langsung mundur. Tenang, ada cara emas, bebas cemas. Bebas biaya di luar Nurul. Temukan cara emas ke Demas di Bank BSI atau BSI agen terdekat.
1: Cerita tentang emas dalam... Bukan emas-emas ini maksudnya. Nah, emas yang ini. Kamu pasti butuh dana untuk masa depan.

0: bikin gak pasti.
1: Pokoknya lebih pasti. Masa depan lebih pasti dengan emas. Cicil emas di BSI. Pasti. Pasti happy, cicilan ringan. Pasti cincai, jangka waktu fleksibel. Pasti santai, karena angsurannya tetap. Pasti nyaman, emas tersedia di awal dan sesuai syariah. Apply-nya, modal KTP aja. Tunggu apa lagi? Segera cicil emas sekarang. BSI Cicil Emas. Masa depan jadi lebih pasti.
2: Bank Syariah Indonesia.
3: PT Bank Syariah Indonesia Tersebut, TBK. Kantor cabang pembantu Padang Panjang, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 5 dan 6, CD Bukit Sungan, Kota Padang Panjang.

0: mapatang layo ro.
1: Amo ka Sofia, ako mina sa Dio pagi no ha, di la Dio bahana FM padang panjang.
0: Oh, nantut do. Si Aritia dari jam berapa?
1: Iyo jam 9 pagi.
0: Oh, adik lah. Tantang dia deh.
2: Okay, are you ready?
3: Hello.
4: Hello, hello, ko si ako.
5: Awa, awa, da.
6: Woy, dia kan ngeranju ah. Pinkin.
7: Ikut ang bermain di ko, ma.
6: Kamu gak dua aja. Dan itu makin satu yang lu nyepai yang. Dan lumba, nanang.
7: Disabian, kaya.
6: Woy, bruy. Gua baru balik dari rantau nih.
2: Iyong, kuy. Kamang salam hukul banyak bintang film mencari yang kota maju ang salam hukul.
6: Dari Jakarta, Jakarta. Nih, nggak basi, nggak basi.
2: Wande, bapak untuk Jakarta tuh gini ya?
6: Jakarta kini tambah balayo, kan.
2: Bapak, apa tuh? Apa nanancak Jakarta tuh?
6: Kini kau lado buswai.
2: Apa tuh?
6: Buset terkulai.
8: Ya, dan secara pendengar kita lanjutkan lamang tapai untuk hari kini ko menerima telepon jom membaca-baca pasan-pasan dan laba gabung di harinan ko. Telepon pertama dari siapa ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, Wanjay. Ah, kamu saja selama hilang.
9: Dingin,
8: Wan.
9: Dingin? Yo,
8: gak doang sedumik, Wan. Oh, den, den, den. Lama, Wan. Nah, tuh ya.
9: Wale, Wan.
8: Ah, yo, lo dan lo. Ah, tuh doang.
9: Malam-malam, Wan.
8: Ah, tuh lah.
9: Bagaimana sehat, Wan?
8: Alhamdulillah, sehat. Wanjay, lo sehat tuh?
9: Alhamdulillah,
8: itu mah dapet bakal luang. Nah,
9: dia dingin dia
8: angin je,
9: Wan.
8: Wala, iya
9: lah. Hari-hari dingin, kok dingin dah,
8: Nye. Indah, eh. Makin dingin, makin angin je, kok. Makin rami nama telepon. Jadi, apa lagu Anjay, kok?
9: Kok indah kini, esok lah, Wan.
8: Kok indah kini. Kok indah kini, judulnya, ya. Kok indah kini sementara ya nak dah cuba dicari lihat dulu deh kok indah kini apa judul tadi kok indah kini tak ada judul lagu nampak dah itu tu lah ha. Tukar ni lain dia. Apa lagunya tu?
9: Tu mana? Oh, penjaga pintu sana, Wan.
8: Apa?
9: Oh, penjaga... Penjaga pintu lah, Wan.
8: Pa?
9: Penjaga pintu lah, Yor Naima.
8: Panaruh cintu?
9: Ya, penjaga pintu.
8: Oh, penjaga pintu.
9: Ya.
8: Penjaga pintu. Panjaro cinta.

Panjaro Cinto itu penyanyinya Ayu Amanda, Sri Fayola. Tak ada ya Nairma. Oh ya Nairma. Halo? Haa. Ayu Amanda saya? Jadi. Aku kita petakan ya. Silakan.

0: Salam semuanya.
1: Oke.
0: Salam ketemu untuk mana?
1: Oke, baik ya. Ah.
0: Mana lah sebenarnya, Wan?
1: Oke.
0: Di Jakarta, di Lombok.
1: Ya. Iya. Jadi. Iya. Ah, jadilah kalau itu ditunggu lagunya Beko. Ya. Alah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM. Ancak bana. Oke, okay, Wanjay. Lagunya Panjaro Cinto. Saya nak penanya ya. Kau nak kita dengarkan bersama-sama. Telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yo, selamat pagi jelang siang.
2: Selamat siang.
1: Yo, je siapa nonin ko?
2: Jo Marwah.
1: Marwah, jadi kabar Marwah kini ko?
2: Alhamdulillah lai sehat yo unen baanyo.
1: Alhamdulillah lai sehat dulu.
2: Makan.
1: Hah?
2: Ulam makan.
1: Capek wan, nak makan hari jam 10 lah baru.
2: Oh, kami lah makan tuan.
1: Bapu tu capek na.
2: Kami nak sarapan tadi rumah.
1: Oh, betul.
2: Ayah. Lama gini makan bakso hari dingin-dingin tu ye.
1: Oh, di Padang Panjang makan bakso nan lemaknya.
2: Tikur ayah dulu rumah. Kirim mari cik wan.
1: Hah?
2: Kirim pak bakso Padang Panjang tu ke Bali ku
1: ah. Ah, jadi mereka dikirim pakai SMS ya.
2: Pakai
1: WA. Pakai WA. Jadi ah.
2: Potong awak lalu ke situ mana nampak uan lah.
1: Serius ko?
2: Yo.
1: Yo kalau lalu saja tidak nampak ya.
2: Ya kami lalu ya nak mencari uan lah.
1: Oh. Nanti you nak nampak je dah. Kalau itu, ya, itu
2: nampak studio kan, bahan lah.
1: Ah, itu. Oi, kok singgah petang tu. Ada artis di siku petang mah.
2: Artis ya, Wan.
1: Itu makanya.
2: Wan lagi tahu petang lah bahasnya bahasa ada artis. Tentu-tentu kami singgah petang. Artis dari mana ya, di Padang Panjang?
1: Enggak, dari Jakarta.
2: Oh iya, siapa tu? Siapa
1: namu? Itu makanya cocok lah sehingga ke mana?
2: Enggak. Awak salah sapu, pas bila nak uang lah. Bila ada artis, boleh kami fikir lah.
1: Habisnya di kabana ya?
2: Lagi info. Tak lagu lah si Awana.
1: Apa lagu itu?
2: Takut menjadi angan.
1: Takut
2: menjadi angan dari desa Kitambul.
1: Takut menjadi angan.
2: Ya tunggu waktu siang-siang hari labi dengan tepai.
1: Tidak ada lagunya doh.
2: Apa iyo labi dengan tepai deh?
1: Iya.
2: Lah,
1: ya
2: itu
1: celik
2: luar.
1: Lah, itu lah lenung-lenung saja. Tak jalan ya, doang.
2: Panjang butir tu.
1: Itu tak jadi siaran ya, doang.
2: Nak. Apa lah, Wan? Itu tak ada orang.
1: Apa tu?
2: Ana murah.
1: Apa?
2: Bukan tak mampu. Lun. Bukan tak mampu, Wan.
1: Lagu Minang kok?
2: Iya.
1: Bukan tak mampu. Ah, jadi. Okey. Ah, kirimlah salam dulu.
2: Salamnya untuk Wan. Ayah dia mawan ocok dia bahana menyenak gitu rumah. Kuat dua kawan nak melagu ko.
1: Jadi,
2: lagu dah mana? Salamnya. Satu akan ada Wan ni.
1: Oh, itu. Ayah beko didengarkan ya.
2: Salam tu serapek tapek.

0: Dari sana penengah, banyak pasan yang lama suat di WhatsApp banai. Kita baca cik-cik dulu dari sana penengah ya. Iku adu dari sepoko, dari Alif di Pitalah ya. Assalamualaikum, lamang tapai, selamat pagi. Katanya ya, selamat pagi lah, selamat siang gini ya. Minta lagu Cik Wan, judulnya Pai Indak Kabar Balik Wan. Dari Rayola, terima kasih banyak Wan. Bahana FM Rancak Bana ya. Lagunya Pai Indak Kabar Balik. Cuba kita cari sebentar ya. Pai Indak Kabar Balik. Okey, telefon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Kamu apa ini kok? Halo.
1: Halo, Wan.
0: Ya, iya. Selamat pagi, TL.
1: Gila lewan, tak lagu cik Wan.
0: Apa lagunya tu?
1: Angik tadah padu galih, Wan.
0: Angik tadah padu galih, ya?
1: Yo, tinggal pak. Wan, hari hujan-hujan.
0: Okey, angik tadah
1: padu galih. Cik Wan?
0: Sebentar. Angik tadah pada galih ya. Jadi kirim-kirim salamnya.
1: Sama Tok Wan, dia suruh anak saudaranya dalam masuk tadi nanti berisiko. Nah, semoga sihat selalu murah sekatinya Wan.
0: Amin, terima kasih. Doakan nah, sama Tok Tel.
1: Anak-anak di ladang Cik Wan.
0: Yo.
1: Dalam masuk tadi nanti masuk risiko Wan. Dia lah sama orang yang dulu tadi lalang Tok Wan.
0: Jadi.
1: Milawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
1: Rancak Bana.
0: Berikutnya ada perlu pesanan masuk di WhatsApp Bana dari Nenek Nadin. Nenek Nadin ya. Apa kata Nenek Nadin ko? Assalamualaikum Wan. Ko dari Nenek Nadin minta lagu Cik. Judulnya Jan Sampai Manaruh Dandam. Salamnya untuk kawan-kawan Bana sedunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM Rancak Bana. Kata Nenek Nadine ya. Lagunya Jan Sampai Manaruh Hati ya. Manaruh Dandam. Alah salah pagi lu adanya. Jadi berikut kita putarkan lagunya ya. Kita terima telepon Cile sana penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama muda Wan.
0: Mama muda lah ya. Bagaimana bawa mama muda gini ko?
1: Lai sehat Wan, minta lagu Wan.
0: Apa lagunya tu?
1: Takana tampek nan jatuh. Kana tampek jatuh Wan.
0: Jangan sampai salah satu huruf, jangan satu kata, jangan lagi satu kata, satu spasi salah nak keluar lagunya doh. Karena.
1: Karena sampai jatuh.
0: Sampai jatuh.
1: Tunggu lu.
0: Judulnya yang batu itu sampai jatuh kadi karena. Ya.
1: Ayah itu lah. Tak balik balik
0: nawan. Ini nak bisa tak balik balik doh kalau tak balik nak keluarnya doh.
1: Kalau wak di YouTube tu wak minta lagunya benarkan ada YouTube tu nak.
0: Itu kan YouTube ko bahana.
1: Betul. Lawan salam salamnya untuk Wan lah ada lagu dak Wan.
0: Lai.
1: Salamnya untuk Wan.
0: Ya.
1: Ayo cepat gaya Wan kawan. Yo tu untuk

0: PL tadi yo, anak-anaknya di ladang ya, Wan.
1: Yo.
0: Ajam bau hujan yo.
1: Iya.
0: Yeah. Nah, itu untuk Marwah, Mori, Putri Bali.
1: Iya.
0: Yeah. Putri bungsu.
1: Jadi,
0: Lai ada lamang tepai luan?
1: Lai,
0: Lai. Mm-hmm. Ayah bungku kami lah lamang tu sado Wan.
1: Jadi, ditunggu ke yo.
0: Ayo Wan, kirim dia ke Samarinda Wan.
1: Jadi,
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bana FM.
0: Rancak Bana.

Baik, sana pendengar, nampaknya lah penuh playlist kita menjelang buku dua walih. Kita akan segera dengarkan lagu-lagu Minang nan lah dipilih ada dun sanak kita ya di hari nanko. Terima kasih untuk dun sanak nan lah bergabung di Lamang Tapai hari kini ko ya. Insya Allah kita basuh balik besok di waktu frekuensi nan samo tentunya. Lagu pertama dari Wanjay tadi yo, Pinjaru Cintu dari Ayu Amanda. Selamat siang, selamat mendengarkan. Dan tak lupa bersalami ya. Dengsana-dengsana nan adu di Pasar Padang Panjang, tetap semangat di hari nan lama-lama kini. Pak Haji Nof, jawab Bu Yosi ya di kantin. Mudah-mudahan sehat dan salam untuk juga kawan-kawan sedunia di situ, sedunia. Dan juga Pak Haji Anwar di Pasar Senen, Jakarta. Selamat siang, Pak Zainal and the gang di Daan Mogot ya. Mudah-mudahan tetap setia di Bana FM. Terus kemudian juga ada pendengar kita di Manchester, Inggris ya, yang selalu mendengarkan Radio Bana dari negara Pangeran Charles itu ya. Mudah-mudahan tetap sehat di sini.

0: Deh, Rami lu ngulang baru eh. Apo kakadena di bawah saja bali eh? Sekalian ke pasar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ipa.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Dimanya tuh, uni di toko kari MT lo mah. Aduh dinda ke di siko ha. Mari lah Ipa, uni kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah, orderan uni sedang banyak-banyak. Yo Ipa. Iyo, uni sekalian kamu beli isi kade yang mah. Di barang-barang pay dan degai.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyo.
1: Jangan ko nih.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los 2 Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P&D serta barang-barang harian Anda.

0: Asli deh, perut gue udah demonarkis nih. Lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada gak yang harganya gak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh versi Kenzia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisky Kenzia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk, ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitawa?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitawa, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Frisky Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitala. Yang mau order via telepon silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Frisky Kenzia. Gadang, murah, lama dana.

0: Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.
1: Oh, Teh Mui, ala siap kok sadonya persiapan balik simut itu. Kalau palaminanya alah, untuk ke kamarnya alah kulo. Rasunya lah cukui mah. Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnya, alah ado Teh. Tantu se alah, itu dalam kamar rambo panuah sadonya tuh. Deh, alah cukui disiko sadonya mah. Piriang makan, piriang samba, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juku ali, langko yo, model jo motif piriang nyancak lo ha, basio di ma kote, baseyo kiceknya lo, ambo bali ma di toko Evanri, awa kepala lu duonyo, dan kelebihan mambali di toko Evanri ko banyak, model nanti sadioan mantap-mantap, cek lai toko Evanri ko kan grosiran, jadi kalau mambali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang galeh, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya, langsung saja datang ke toko Evanri. Nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo, Teh.
2: Iyo,
1: di situ menjual aksesoris lo, mah. Caliak lah capek.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Kak Dewi mau gade emas buat kebutuhan sekolah anak. Ngelihat banyaknya biaya, langsung mundur. Tenang, ada cara emas bebas cemas, bebas biaya di luar Nurul. Temukan cara emas gade emas di Bank BSI atau BSI agen terdekat.
1: Cerita tentang emas dalam, bukan mas-mas ini maksudnya. Nah, emas yang ini, kamu pasti butuh dana untuk masa depan. Dana pendidikan, dana ibadah, dana pernikahan, dana pensiun. Tapi sembarang investasi bikin gak pasti. Mau yang lebih pasti? Masa depan lebih pasti dengan emas.

0: emas di BSI. Pasti. Pasti happy, cicilan ringan. Pasti cincai, jangka waktu fleksibel. Pasti santai, karena angsurannya tetap. Pasti nyaman, emas tersedia di awal dan sesuai syariah. Apply-nya, modal KTP aja. Tunggu apa lagi? Segera cicil emas sekarang. BSI Cicil Emas. Masa depan jadi lebih pasti.
1: Bank Syariah Indonesia.
2: PT Bank Syariah Indonesia Perserut, TBK. Kantor cabang pembantu Padang Panjang, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 5 dan 6, CD Bukit Suriang, Kota Padang Panjang.
3: Pit, capek lah. Ayah dan nyala ikhwah.
4: Iya, ya. Helm Pit, ma ya.
3: Ndak usah selah pakai helm. Capek lah. Apa iwak lain?
4: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
3: Alah, ma. Tanang sih lah.
5: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Ngedumel, ngedangdut dan Melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu dangdut dan Melayu. Dan buat yang pengen request, SMS aja. Ngedangdut dan Melayu. Ngedumel, ngedangdut dan Melayu. Dari Senin sampai Sabtu jam 1 siang di 100,2 Bahana FM. Pilihan informasi dan musik Rancak Banang. Ngedangdut dan

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak.
2: Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
3: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur.
0: Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: pit! Capek lah! Ayah lantar lah ikwa!
1: Iya ya, helm pit mah ya?
0: Nggak usah sih lah pakai helm. Capek lah, apa iwak lain?
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: こんにちは。お元気ですか？名前はリス・ハリコ。リス・ハリコ、ありがとう。
1: リス・ハリコ、いいや。
2: いいや。リス・ハリコ、
0: ありがとう。リス・ハリコ、ママ。
1: Liz Hariko.
0: Liz Hariko.
1: Punya peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari ini, tapi di tahun yang berbeda. Plus ada cerita lucu, aneh, pokoknya luar biasa.
0: Liz Hariko.
2: Makanya dengerin Liz Hariko. Karena Because ada lagu-lagu hits yang cetar membahana di tahunnya. Pokoknya luar biasa.
0: Liz Hariko dari Senin sampai Jumat jam 2 siang. Di mana lagi kalau bukan di 100,2 Bahan FM. Lancak banget. Jangan lupa ya, Liz Hariko. Arigato.
3: Liz Hariko.
0: Arigato.
4: I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you. Just the way you are.

100,2 FM Rancak Banak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi siang ini bareng Una yang nemenin Sobat Banak semua di Lisa di Kol. Arigato. Edisi siang 30 Juli maaf maksudnya 30 Juli tahun 2026 ya Sobat Banak. Seperti biasa nih di Lis Hariko, kita bakal bahas banyak banget peristiwa unik dan menarik untuk Sobat Banak semua yang terjadi pastinya di 30 Juli tapi di tahun yang berbeda ya Sobat Banak. Gimana udah penasaran belum nih? Yaudah langsung aja kita kali ya. Itu tepat pada 30 Juli 1971. Nah, untuk pertama kalinya dalam sejarah nih Sobat Banak, manusia berhasil mengendarai kendaraan di permukaan bulan. Menarik banget nih. Kendaraan itu dikenal sebagai Lunar Roving Vehicle atau sering juga dijuluki mobil bulan. Kendaraan ini digunakan oleh para astronot dalam misi Apollo 15 untuk menjelajahi permukaan bulan yang luas dan berbatu ya Sobat Banak. Sebelum adanya kendaraan ini, para astronot hanya bisa berjalan kaki saat melakukan penelitian di bulan. Akibatnya nih Sobat Banak, jarak yang bisa mereka tempuh sangat terbatas ya. Namun dengan hadirnya mobil bulan, mereka bisa menjelajah hingga berkali-kali lebih jauh, mengunjungi lokasi yang sebelumnya tidak bisa dijangkau Sobat Banak, sekaligus mengumpulkan lebih banyak sampel batuan dan tanah bulan untuk diteliti. Yang membuat kendaraan ini semakin unik adalah cara kerjanya Sobat Banak. Gimana tuh cara kerjanya Una? Nah sini Una jelasin ya, itu karena di bulan hampir tidak ada atmosfer kan. Nah mobil ini tidak menggunakan bensin seperti kendaraan di bumi. Sebagai gantinya, mobil bulan ditenagai oleh baterai listrik dan dirancang khusus agar tetap bisa bergerak di medan yang dipenuhi debu dan bebatuan. Kecepatan memang tidak tinggi ya Sobat Banak, hanya sekitar 13 km/jam. Tetapi itu sudah lebih dari cukup untuk membantu para astronot menjalankan misi mereka. Menariknya lagi nih Sobat Banak, gravitasi di bulan hanya sekitar 1/6 dari gravitasi bumi. Yang artinya saat mengendarai mobil tersebut sensasinya tentu sangat berbeda ya. Kendaraan terasa lebih ringan, sementara para astronot juga harus berhati-hati agar tidak kehilangan kendali saat melewati permukaan yang tidak rata. Momen bersejarah ini menjadi bukti bahwa rasa ingin tahu manusia mampu melahirkan teknologi yang luar biasa banget ya Sobat Banak. Dari sebuah kendaraan yang dirancang khusus untuk bulan, para ilmuwan berhasil memperoleh banyak informasi penting tentang sejarah dan struktur satelit alami bulan. Dan struktur satelit alami bumi ya Sobat Banak. Bulan itu satelit alami bumi ya. Hingga sekarang mobil bulan masih menjadi salah satu simbol keberhasilan manusia dalam menjelajahi luar angkasa. So itu dia peristiwa pertama nih Sobat Banak. Masih banyak peristiwa-peristiwa unik yang bisa kita bagiin bareng Sobat Banak semua nih. Tapi sebelum itu kita bakal puterin satu kita dari Phil Collins. Sobat Banak jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM Rancak Banak.

100.8 FM Rancha Panama si Baruna Dilis Hariko. Arigato. Yo sobat bahana semua, kalau ditanya apa sih yang membuat hidup terasa lebih berwarna gitu ya? Ini banyak yang akan menjawab keluarga, hobi, atau cita-cita. Tapi ada satu hal yang sering kita anggap biasa padahal punya pengaruh besar dalam hidup nih sobat bahana. Yap, yaitu persahabatan ya. Nah, ternyata setiap tanggal 30 Juli, dunia memperingati Hari Persahabatan Internasional. Hari ini diperingati sebagai pengingat bahwa persahabatan bukan sekadar tentang punya banyak teman, tetapi tentang saling mendukung, saling menghargai, dan tetap ada satu sama lain baik dalam suka maupun duka. Menariknya lagi nih sobat bahana, banyak penelitian menunjukkan bahwa memiliki sahabat dekat tidak hanya membuat seseorang merasa lebih bahagia, tetapi juga bisa membantu mengurangi rasa stres dan kesepian. Saat kita memiliki seseorang yang mau mendengarkan cerita, memberi semangat, atau sekadar menemani ngobrol nih, beban yang terasa berat jadi

sering kali menjadi lebih ringan ya, Sobat Bana. Di era media sosial seperti sekarang nih, kita mungkin punya ratusan bahkan ribuan teman di dunia maya, ya enggak? Tapi sebenarnya jumlah bukanlah yang paling penting, Sobat Bana. Satu sahabat yang benar-benar peduli seringkali jauh lebih berharga daripada banyak kenalan yang hanya hadir saat keadaan sedang menyenangkan. Iya apa enggak? Ya, Hari Persahabatan Internasional juga mengingatkan kita bahwa persahabatan bisa terjalin dalam siapa dengan siapa saja ya. Perbedaan usia, budaya, bahasa, bahkan jarak bukanlah penghalang untuk saling mengenal dan menghormati. Justru dari perbedaan itulah kita bisa belajar memahami sudut pandang orang lain dan memperluas cara kita melihat dunia. Nah, mumpung hari ini bertepatan dengan 30 Juli nih, mungkin ini waktu yang pas untuk menghubungi sahabat yang sudah lama tidak kita sapa nih, sebenarnya. Cukup kirim pesan gitu ya, seperti apa kabar, semoga harimu menyenangkannya. Nah, siapa tahu pesan singkat itu justru bisa membuat harinya menjadi lebih baik ya, Sobat Bana. Nah, di sisi lain nih, tepat pada 30 Juli 1974, para peneliti mulai melakukan panggilan penting di wilayah Hadar, Ethiopia. Penelitian yang dilakukan pada periode ini kemudian mengarah pada salah satu penemuan fosil manusia purba paling terkenal di dunia yang diberi nama Lucy. Penemuan ini menjadi tonggak penting, Sobat Bana, dalam dunia ilmu pengetahuan karena membantu mengungkap seperti apa nenek moyang manusia hidup jutaan tahun yang lalu. Yang membuat Lucy begitu istimewa nih, Sobat Bana, adalah kondisi fosilnya yang masih sangat lengkap. Sekitar 40% bagian kerangkanya berhasil ditemukan. Jumlah itu tergolong dengan sangat banyak untuk ukuran fosil manusia purba ya, Sobat Bana. Kehidupan para ilmuwan dapat mempelajari bentuk tubuh, cara berjalan, hingga perkiraan tinggi dan berat badannya dengan lebih akurat. Menariknya lagi, Lucy diperkirakan hidup sekitar 3,2 juta tahun yang lalu. Bisa dibayangkan ya, Sobat Bana, seberapa lama itu ya. Meski ukuran tubuhnya hanya sekitar 1 meter dan beratnya tidak sampai 30 kg, penelitian menunjukkan bahwa ia sudah mampu berjalan dengan dua kaki. Penemuan ini menjadi salah satu bukti penting bahwa kemampuan berjalan tegak ternyata sudah dimiliki oleh nenek moyang manusia jauh sebelum ukuran otaknya berkembang seperti manusia modern. Lalu kenapa fosil itu dinamai Lucy nih? Nah, ternyata ada cerita unik di baliknya loh, Sobat Bana. Saat para peneliti merayakan keberhasilan menemukan fosil tersebut, mereka memutar lagu Lucy in the Sky with Diamonds dari grup musik The Beatles ya, Sobat Bana. Lagu itu terus diputar sepanjang malam hingga akhirnya fosil tersebut akrab dipanggil Lucy. Nama itu pun melekat hingga sekarang dan dikenal oleh orang-orang di seluruh dunia. Penemuan Lucy bukan hanya menjadi kebanggaan dunia arkeologi, tetapi juga membuka banyak penelitian baru tentang perjalanan panjang manusia, Sobat Bana. Dari beberapa potong tulang yang ditemukan di dalam tanah, para ilmuwan mampu menyusun gambaran kehidupan jutaan tahun lalu. Hal ini menunjukkan bahwa benda-benda kecil yang nampak sederhana bisa menyimpan cerita luar biasa tentang sejarah kehidupan di bumi ya. Peristiwa ini juga mengajarkan kita bahwa ilmu pengetahuan berkembang karena rasa ingin tahu. Para peneliti rela menghabiskan waktu bertahun-tahun menggali, meneliti, dan menganalisis setiap temuan dengan sangat teliti, Sobat Bana. Berkat usaha mereka, kita bisa mengetahui lebih banyak tentang masa lalu yang tidak pernah kita saksikan secara langsung. Oke, itu dia Sobat Bana. Kalau gitu, mungkin Una bakal balik lagi nanti. Sobat Bana, jangan kemana-mana, tetap di 100,8 FM. Rancak Bana.

0: Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banar.

0: Menarik.
1: 100,8 FM Rancak Panas. Sekarang kita sudah berada di pukul 3 kurang 3 menit ya. Sebenarnya kalau gitu udah waktunya Una pamit undur suara. Kalau gitu Una pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

attention. You are listening to Honey Fan now. 1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1

0: udah demonarkis nih. Lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada gak yang harganya gak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh versi Kenzia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah. Sepasti ada dong. Pokoknya

0: Solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisi Kenzia.
1: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
0: Yuk, ke Pasar Kuliner Padang Panjang atau mau ke Pasar Pitawa?
1: Yang di Pasar Kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke Pasar Pitawa, oke?
0: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Frisi Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Frisi Kenzia. Gadang, murah, lama dana.

0: Lah, ini bagus nggak?
1: Bagus.
0: Kalau yang ini, bagus nggak?
1: Lumayan.
0: Kalau yang ini?
1: Sin, mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
0: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini buat ayah, untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
1: Ya elah, toko buku rahmi dong.
0: Toko buku? Hello?

0: hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
1: Cindy, katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku Rahmi aja.
0: Iya dong, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan nih ya, saking lengkapnya, toko buku Rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku Rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku Rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku Rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
2: Lah, aku gak mau tahu, anterin aku sekarang juga ke sono, gak pakai tapi-tapi, yes!
0: Toko buku Rahmi, pelayanan nomor 1.

100,2 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Bahana ya. Senang dan bahagia sekali kita bisa hadir lagi di sore ini ya. Di edisi siar kita di hari ke-30 di hari ini, hari Kamis ya, hari ke-30 2026. Ya, satu hari lagi kita akan menikmati masa-masa bulan Juli ya Sobat Bahana ya. Oke, anywhere for you, anywhere for you. Dari BSB ya Sobat Bahana ya, kelompok band yang laris manis di era 90-an ya Sobat Bahana ya. Oke, sudah nganterin kita juga dari jam 15 lewat 17 menit di sore ini. Ya, ada Sandra di sini akan memandu Sobat Bahana di Lisariko dari jam 15 sampai jam 16 di season yang kedua ya. Terus dari jam 16 sampai jam 18 nanti ada Social OB yang akan nemenin Sobat Bahana. Dari jam 18 sampai jam maghrib nanti, hari ini, seperti biasa lah, hari maghrib kita jam 18 lewat 32 menit ya. Terus lanjut nanti 18.30 ada Welcome Tonight ya Sobat Bahana ya. Jam 19 sampai jam 21 ada Marapalam nanti. Oke, buat yang suka banget lagu-lagu Minang nanti bergabung ya di acara Mora Pelam kita, ada Unisa Lehan nanti. Dan 21 sampai 23 nanti malam ada lagu-lagu nostalgia ya Sobat Bahana ya. Spesial untuk Sobat Bahana di hari Kamis ada lagu-lagu dari negeri sendiri di era 90 dan 2000 ya Sobat Bahana ya. Oke, tetap stay tune di sini di 100.2 Ban FM. Ada lagu-lagu yang udah kita siapkan dan informasi-informasi nanti yang sayang banget kalau Sobat Bahana gak denger juga di siang ini ya. Oke. Ya, selamat siang buat semuanya. Ada Gazi Nama, Tak Ingin Pura-Pura ya. Ya, siapa yang ingin membuktikan bahwa dia benar-benar serius sama dengan rutinitasnya, dengan pekerjaannya, atau dengan janji dia kepada pasangan tentunya ya. Alright.

100,2 Bon FM. Ya, Sobat Bahana, selamat sore Sobat Bahana. Kita jumpai di Lisariko kita di season yang kedua di sore ini ya. Kita akan share informasi tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di tanggal ini di tahun-tahun sebelumnya. Ya, di tahun 1756 arsitek Bartolomeo Rastrelli ya, mempersembahkan istana Katarina kepada Kaisar Wanita Elizabeth dari Rusia. 1920 Jambore Dunia Pramuka ke-1 di London, Inggris Raya. 1930 final Piala Dunia FIFA pertama dilangsungkan di Montevideo, Uruguay yang berakhir 4-2 untuk kemenangan Uruguay atas Argentina. 1966 Inggris menjuarai Piala Dunia FIFA 1966. Di tahun 1980 Vanuatu menyatakan kemerdekaannya. Di tahun 2006 Perang Lebanon, Angkatan Udara Israel menyerang bangunan berlantai 3 di desa dekat Kana dan Lebanon Selatan, menewaskan sekitar 8 penduduk termasuk 16 anak-anak. 2023 hari terakhir siaran televisi analog di wilayah Medan dan sekitarnya. Lalu sebuah satu unit truk Hino yang kecelakaan dengan 26 kendaraan dan 10 bus di jalan tol Surabaya Mojokerto kilometer 712 karena mengalami truk remblong. Nah, bersamaan dengan minibus tertabrak kereta api di perlintasan kereta api Jabon, Jombang, Jawa Timur pada tengah malam ya ke arah Kecamatan Mojo Agung dan Kecamatan Trowulan Mojokerto. 84 tewas dan 13 kendaraan terbakar. Ya, sementara untuk hari kelahiran juga ada hari ini di tanggal 30 Juli ya, di tahun 1923 ada Dipa Nusantara Aidit, pemimpin PKI. 1941 Paul Anka, penyanyi Kanada. 1959 Abdullah Pahang yang bertuan agung ke-16 Sultan Pahang ke-6. 1974 Hilary Swank, artis Amerika Serikat. 1979 Muhammad Fatih Karim, pendakwa dan tokoh Hizbut Tahrir Indonesia. 1996 Fatin Sidakia, penyanyi Indonesia. Oke, dan ada juga yang meninggal pada tanggal ini ya Sobat Bahana ya. Di tahun 2013 ada Eko Maulana Ali, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. 2021 Thea White, pengisi suara Cordy Dog ya, film ya Sobat Bahana ya. Oke, nah itu dia informasi dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari ini ya Sobat Bahana ya. Nanti kalau ada kita akan share lagi tentunya buat Sobat Bahana untuk mengantar sore, jelang malam, maghrib dan juga tengah malam nantinya ya. Ya, dari Bad English, When I See You Smile. Ya, spesial nih buat Sobat Bahana yang masih bareng kita ya. Ya, selamat sore ini buat Icin, buat orang Bukit Tinggi, besti-besti kita ini. Oke, buat Rika di Busur, dia bersama keluarga tercinta, bulenya juga selamat sore. Dan juga buat Sobat Bahana yang masih dengerin kita, buat Ibu Peti Bungsu, TL, Bunda Dahliar, ya apa kabar juga nih buat War Mister juga, selamat sore buat yang selalu dengerin kita ya, oke, di 100,2 Bon FM.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: ini Kak Dewi mau ke Demas buat kebutuhan sekolah anak. Ngelihat banyaknya biaya, langsung mundur. Tenang, ada cara emas bebas cemas, bebas biaya di luar Nurul. Temukan cara emas gede emas di Bank BSI atau BSI agen terdekat.
1: Cerita tentang emas dalam bukan mas-mas ini maksudnya. Nah, emas yang ini kamu pasti butuh dana untuk masa depan. Dana

0: pasti. Uang lebih pasti. Masa depan lebih pasti dengan emas. Cicil emas di BSI. Pasti. Pasti happy, cicilan ringan. Pasti cincai, jangka waktu fleksibel. Pasti santai, karena angsurannya tetap. Pasti nyaman, emas tersedia di awal dan sesuai syariah. Apply-nya, modal KTP aja. Tunggu apa lagi? Segera cicil emas sekarang. BSI Cicil Emas. Masa depan jadi lebih pasti.
1: Bank Syariah Indonesia.
2: PT Bank Syariah Indonesia Perserut, TBK. Kantor cabang pembantu Padang Panjang, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 5 dan 6, CD Bukit Suriam, Kota Padang Panjang. 100,2 bahan.

0: tugas? Udah, badan udah seger nih habis mandi.
1: Masak dan beresin rumah, udah juga.
0: Tapi
1: kayaknya
0: ada yang kurang. What is that?
1: Ya iyalah ada yang kurang. Sobat Bahana kan belum dengerin Sosial OB. Sore spesial bersama orang Bahana. Di sini ada obrolan ringan yang so special, so friendly.
2: Sosial OB.
1: Dengerin Sosial OB dari Senin sampai Kamis jam 4 sore. Sore Sobat Bahana jadi komplit kalau dengerin Sosial OB. Sore spesial bersama orang Bahana. Sore

0: Tapi udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai.
0: Cantik pula kan Dian?
1: Iya, Upi makin cantik jo perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
2: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang.
0: Upi, yo, Upi.
1: Antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
0: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
1: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
0: Biar Upi makin cantik gitulah.
2: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
3: Aduh, bre, asli deh, bre, gue udah di monarkis nih, lapar parah.
4: Waduh, baru jam segini aja, udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?

0: Panjang atau mau ke Pasar Pitawa?
1: Yang di Pasar Kuliner aja, dekat sini pun kapan-kapan boleh juga ke Pasar Pitawa, oke?
0: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Presikan Jia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitawa. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Presikan Dia, gadang, murah, lama, dana.

100,2 Bon FM. Ya, nuansa jadul ya Sobat Bahana kita hadirkan di sore ini ya. Nanti tepat pada jam 17 kita kembali lagi ke asal. Ya, selamat sore buat Sobat Bahana semuanya. Sobat Bahana di sore ini yang pengen bersiap-siap juga ya untuk mandi sore dan untuk beraktivitas kembali di sore ini, yang mau siap-siap juga untuk jualan di pasar kuliner ya Padang Panjang dan juga pasar Simpang Padang Panjang. Selamat sore buat semuanya. Ya, tetap stay tune di sini. Semoga apa yang Sobat Bahana lakukan dan yang akan dilakukan lancar semuanya hendaknya ya. Oke, selamat sore buat Sobat Bahana semuanya. Kita nanti akan memberikan hal-hal atau informasi lagi nanti ya, dengan juga lagu-lagu yang udah kita siapkan tentunya. Ya, selamat sore, tetap stay tune di sini di 100.2 Bahan FM.

Attention. You are listening to Honey Fam now.

0: Lady, saya Anda. Kami dari
1: Anda and the Backbone.
0: Anda and the Backbone. Hai sobat Bahana semua yang ada di mana panjang. Jangan lupa untuk dengerin 100,2 Bahana FM. Mantap mana?

100,2 Bon FM. Ya, Sobat Bahana, kita masih di sosial OB kita di sore ini ya. Kita lanjut lagi nih dengan informasi kita, Sobat Bahana. Ini tentang info cuaca ya. Kita akan hadirkan perkiraan cuaca BMKG hari ini, Kamis 30 Juli 2006. Menunjukkan DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Barat berstatus waspada potensi hujan sedang hingga lebat.

Sementara di Riau didominasi cuaca cerah berawan hingga hujan ringan ya, sebut bahana ya. Ya, DKI Jakarta kondisi berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang pada sore dan malam hari ya. Suhu kelembaban berkisar 26 derajat Celcius sampai 33 dengan kelembaban udara mencapai 56% sampai 78%. Oke, nah Sumatera Barat kondisi BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi hujan lebat disertai kilat dan petir pada sore hari di wilayah Padang Panjang. Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, dan Tanah Datar sekitarnya, malam hari cuaca beralih menjadi berawan. Suhu dan kelembaban berkisar antara 16 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembaban tinggi hingga 98 derajat ya. Ya, oke, kita lanjut ke daerah Riau, Sobat Bahana. Kondisi berbeda pada pagi hari diguyur hujan, wilayah Riau dan sore hari hingga malam diperkirakan cerah berawan hingga berawan ya. Potensi hujan lokal berintensitas ringan hanya tersisa di sebagian wilayah Rokan Hulu. Suhu dan kelembaban suhu udara maksimal rata-rata mencapai 32 derajat Celcius. Ya, sementara untuk Sumatera Utara, kondisi termasuk wilayah waspada BMKG dengan potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat merata dari wilayah pegunungan hingga pesisir pada malam hari. Oke, itu dia 4 provinsi kita hadirkan di sore ini ya Sobat Bahana ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi acuan juga buat Sobat Bahana tentunya. Ya, selamat sore kembali Sobat Bahana yang mau siap-siap juga untuk mandi sore atau yang mau keluar rumah sore ini ya. Jangan lupa untuk membawa mantel buat Sobat Bahana yang berkendaraan motor ya. Ya, kalau mobil tuh alhamdulillah mungkin cek lagi situasi kendaraannya ya. Oke, buat pejalan kaki juga jangan lupa bawa mantel dan payungnya. Iya. Ya, selamat sore Sobat Bahana. Ada bintang-bintang di sore ini ya, dari bintang. Ya, selamat sore buat semuanya.

0: Deh, Rami lu gelang baru eh. Apo kakak Dena dibawa saja beli ya? Sekalian ke pasar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dimas,
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Dimanya tuh, ini di buku KD MT lo mah. Aduh dindangnya di Cikoha. Mari lah Sipa, Uni kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah, orderan Uni sedang banyak-banyak, yo Sipa. Iyo, Uni sekalian kamu beli isi kadeyama, jo barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT kau nih? Sipa tahu dua tampe, senyum.
1: Ha, jangan kau nih.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Salini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los 2, Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang

0: Sebaik-baik orang yang terjatuh dalam dosa adalah siapa yang segera bangkit dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ini sudah pasti. Allah lah wali orang-orang yang beriman.
2: Tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan harap keimanan kita naik kalau kita tidak melakukan ketaatan kepada Allah.
3: Sesaat lagi Anda akan menyimak Kuliah Islam. Selamat mendengarkan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di akhirat kelak akan banyak sekali peristiwa yang sangat menakjubkan sekaligus menakutkan. Kita sebagai seorang mukmin wajib mempercayai segala hal yang akan terjadi pada hari kiamat, baik yang disebutkan dalam Al-Quran maupun yang terdapat dalam hadis yang sahih. Kita tidak boleh membeda-bedakan dalam urusan beriman dengan segala peristiwa tersebut, baik itu sesuai dengan logika ataupun tidak. Pendengar yang budiman, segala hal yang akan terjadi di akhirat tidak bisa kita kiaskan atau kita samakan dengan peristiwa di dunia ini. Karena semua peristiwa di akhirat adalah peristiwa yang penuh dengan keluar biasaan dan kedahsyatan. Di antara peristiwa yang akan menakjubkan sekaligus menakutkan di alam akhirat kelak, yakni peristiwa melewati sirat atau jembatan yang terbentang di atas neraka menuju ke surga. Pendengar yang budiman, adapun pengertian dari sirat secara bahasa bermakna jalan lurus yang terang. Adapun menurut istilah, yaitu suatu titian yang terbentang di atas neraka jahanam yang akan dilewati oleh manusia ketika menuju surga. Para ulama ahlu sunnah telah bersepakat wajibnya kaum muslimin untuk beriman terhadap hal ini berdasarkan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah. Di antara dalil akan adanya peristiwa melewati sirat adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam Quran surat Maryam ayat 71 yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya, dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan akan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Berkaitan dengan ayat 71 surat Maryam tersebut, Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma menyatakan bahwa yang dimaksud mendatangi neraka dalam ayat tersebut adalah melewati sirat. Berkaitan dengan ayat 71 surat Maryam tersebut, Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma menyatakan bahwa yang dimaksud mendatangi neraka dalam ayat tersebut adalah melewati sirat. Kemudian juga dipertegas di dalam Quran

Surat At-Tahrim ayat 8 yang menceritakan bagaimana orang-orang beriman melewati Shirath, yakni mereka berjalan dengan disertai cahaya yang menerangi mereka di atas Shirath. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah." Nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Pada hari itu, ketika Allah tidak mengecewakan nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Sementara itu, banyak sekali riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan hal itu. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang berbunyi, "Summa yu'ta bil jasr fayuj'alu baina dhuhray jahannam qulna ya Rasulullah wa mal jasr qala madhadatun mazillatun alaihi khatatif wa kalalib wa hasakatun mufaltahatun laha syaukatun uqayfa takunu binajdin yuqalu laha as-sa'dan." Kemudian didatangkan jembatan lalu dibentangkan di atas permukaan neraka jahannam. Kami para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, seperti apa jembatan itu?" Jawab beliau, "Licin lagi menggelincirkan. Di atasnya terdapat besi-besi pengait dan kawat berduri yang ujungnya bengkok, ia bagaikan pohon berduri di Najd, dikenal dengan pohon As-Sa'dan." Di dalam hadis tersebut digambarkan bagaimana menakutkannya Shirath, dan kita semua sudah pasti akan melewatinya kelak. Karena Shirath adalah rangkaian perjalanan akhirat yang akan kita lewati, dan mudah atau tidaknya kita melewati Shirath tergantung dari amal-amal kita di dunia. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Shirath adalah jembatan yang membentang yang akan kita lalui sebelum kita benar-benar menginjakan kaki di surga. Akan tetapi pendengar, Shirath adalah jembatan yang paling mengerikan dan menakutkan yang belum pernah terbayangkan oleh manusia. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kondisi Shirath yang mengerikan. Beliau bersabda, "Summa yu'ta bil jasr fayuj'alu baina dhuhray jahannam. Qulna ya Rasulullah wa mal jasr?" Qala, "Madhadatun mazillatun alaihi khatatif wa kalalib wa hasakatun mufaltahatun laha syaukatun uqayfa takunu binajdin yuqalu laha as-sa'dan." Kemudian didatangkan jembatan lalu dibentangkan di atas permukaan neraka jahannam. Kami para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, seperti apa jembatan itu?" Beliau menjawab, "Licin lagi menggelincirkan. Di atasnya terdapat besi-besi pengait dan kawat berduri yang ujungnya bengkok. Ia bagaikan pohon berduri di Najd, dikenal dengan pohon Sa'dan." Pendengar yang berbahagia, di dalam hadis tersebut disebutkan ciri-ciri Shirath, yakni licin dan menggelincirkan. Kemudian juga di atasnya ada besi-besi pengait dan kawat berduri yang ujungnya bengkok. Kemudian di riwayat Imam Bukhari juga disebutkan,
bahwa

jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, akulah orang pertama yang melewatinya. Doa para rasul pada saat itu, ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Pada sirat itu terdapat pengait-pengait seperti duri pohon sa'dan. Pernahkah kalian melihatnya? Para sahabat menjawab, pernah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka ia seperti duri pohon sa'dan. Tidak ada yang mengetahui ukuran besarnya kecuali Allah. Maka ia mengait manusia sesuai dengan amalan mereka. Selain itu pendengar, para ulama menyebutkan pula bahwa sirat tersebut lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Hal ini berdasarkan pada beberapa riwayat, baik yang disandarkan langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun kepada para sahabat, tetapi dihukumi marfu. Sebagaimana kita tahu bahwa para sahabat tidak mungkin mengatakannya dengan dasar ijtihad pribadi mereka tentang suatu perkara yang gaib, melainkan hal tersebut telah mereka dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari hadis yang tadi kita simak, setidaknya kita bisa mengetahui bagaimana kondisi sirat. Yakni, yang pertama, sirat sangat licin, sehingga siapa saja yang melewatinya mungkin saja terpeleset dan terperosok jatuh ke dalam neraka jahanam. Kemudian yang kedua, sirat tersebut menggelincirkan. Para ulama telah menerangkan maksud dari menggelincirkan, yaitu ia bergerak ke kanan dan ke kiri, atau oleng, sehingga membuat orang yang melewatinya takut akan tergelincir dan tersungkur jatuh. Kemudian yang ketiga, sirat tersebut memiliki besi pengait yang besar, penuh dengan duri, ujungnya bengkok. Ini menunjukkan siapa yang terkena besi pengait ini tidak akan lepas dari cengkeramannya. Dan yang keempat, terpleset atau tidak, tergelincir atau tidak, dan tersambar oleh pengait besi atau tidak. Semua itu ditentukan oleh amal perbuatan dan keimanan masing-masing orang. Kemudian yang kelima, sirat tersebut sangat halus, sehingga sulit untuk meletakkan kaki di atasnya. Selain itu, sirat juga tajam yang dapat menyayat telapak kaki orang yang melewatinya. Karena sesuatu yang begitu halus namun tidak bisa putus, maka akan menjadi tajam. Akan tetapi, sekalipun sirat tersebut halus dan tajam, orang-orang beriman tetap dapat melewatinya. Karena Allah Azza wa Jal maha kuasa untuk menjadikan manusia mampu berjalan di atas apapun. Itulah pendengar, sifat dan kondisi sirat yang perlu kita ketahui. Semoga dengan mengetahuinya semakin mempertebal keimanan kita dan tentunya menjadi pelecut kita untuk selalu giat dalam beribadah. Karena kita sadar bahwa untuk bisa melewati sirat bergantung kepada kualitas keimanan setiap orang yang melewatinya. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setiap orang yang mengaku beriman, baik yang jujur dengan keimanannya ataupun yang berdusta dengan keimanannya, alias orang munafik dan orang fasik yang berdosa, akan melewati jembatan yang membentang di atas jahanam atau sirat. Dan pendengar, kondisi setiap orang yang melewatinya berbeda-beda, tergantung dengan nilai iman yang

yang mereka bawa, yang hal ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis sahih yang berbunyi, al-mu'minu 'alaiha kattarfi wa kalbarqi wa karrihi wa kajawidil khail warikabi fanajin musallamun wa najin makhdushun wa makdusun fi nari jahannam hatta yamurru akhiruhum yushabu sahban. Muttafaqun alaih. Orang mukmin berada di atas sirat. Ada yang melaluinya secepat kedipan mata, ada yang secepat kilat, ada yang secepat angin, ada yang secepat kuda yang amat kencang berlari, dan ada yang secepat pengendara. Maka ada yang selamat setelah tertatih-tatih, dan ada pula yang dilemparkan ke dalam neraka, hingga yang paling terakhir merangkak secara pelan-pelan. Pendengar, dari hadis tersebut kita bisa menggambarkan bagaimana kondisi setiap orang. Ada yang bisa melewatinya tanpa merasakan beban dan ketakutan, tidak juga merasa khawatir akan terjatuh, seperti golongan yang melewatinya dengan secepat kedipan mata dan secepat kilat. Akan tetapi, ada juga orang yang selamat, namun dia harus merasakan kengerian, kekhawatiran, bahkan terluka karena terkena pengait-pengait. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkannya karena iman dan amal yang dia miliki. Hal ini diperjelas di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Faminhum man yubaqu bi'amalihi wa minhum yukhardalu tsumma yanju. Muttafaqun alaih. Di antara mereka ada yang binasa disebabkan amalnya, dan di antara mereka ada yang tergelincir namun kemudian ia selamat. Kemudian, di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW dan umatnya adalah orang yang pertama kali melewati sirat. وَيُدْرَبُ السِّرَاطْ بَيْنَ ذُهْرَيْ جَهَنَّمْ فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلَ مَنْ يُجِيجُ وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الرُّسُلُ wada'war rusul yawma idzin Allahumma sallim sallim. Dan dibentangkanlah sirat di atas permukaan neraka jahannam. Maka aku dan umatku adalah orang yang pertama kali melewatinya, dan tiada yang berbicara pada saat itu kecuali para rasul. Dan doa para rasul pada saat itu, ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Hadis riwayat Muslim. Pendengar yang budiman, melalui riwayat-riwayat tersebut dapat kita simpulkan bagaimana kondisi manusia ketika melewati sirat. Yang pertama, kecepatan manusia saat melewati sirat yang begitu halus dan tajam tersebut sesuai dengan tingkat kecepatan mereka dalam menyambut dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Jika seorang tersebut selalu menyepelekan perintah Allah, maka besar kemungkinan dia akan kesulitan dan menderita ketika melewatinya. Kemudian yang kedua, di antara manusia ada yang melewati sirat secepat kedipan mata, ada yang secepat kilat, ada yang secepat angin, dan ada pula yang secepat kuda yang berlari kencang. Selain itu, ada pula di antara manusia ada yang melewatinya dengan merangkak secara pelan-pelan, ada yang berjalan dengan menggeser pantatnya sedikit demi sedikit. Ada pula yang bergelantungan hampir-hampir jatuh ke dalam neraka, dan ada pula yang dilemparkan ke dalamnya, yakni orang-orang munafik. Yang ketiga,
besi-besi pengait

yang bergantungan dengan sirat maupun yang berasal dari dalam neraka akan menyambar sesuai dengan kadar dosa dan keburukan manusia. Selanjutnya yang keempat, yang pertama sekali melewati sirat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Setiap rasul menyaksikan umatnya ketika melewati sirat dan mendoakan umat mereka masing-masing agar selamat dari api neraka. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melewati sirat yakni jembatan yang membentang di atas neraka jahannam adalah peristiwa yang akan kita alami di akhirat kelak. Berkaitan dengan hal ini, Imam Nawawi rahimahullah berpendapat bahwa ada tiga golongan manusia dalam menyeberangi sirat. Golongan pertama yakni golongan yang selamat dan tidak kena apa-apa ketika menyeberangi sirat. Kemudian golongan kedua, golongan yang tercakar oleh besi berkait yang tajam tetapi mereka selamat. Dan yang ketiga, golongan yang tergelincir kakinya dan jatuh ke neraka. Perlu kita ketahui bahwa ketika orang-orang beriman melewati sirat, mereka akan diberi cahaya sesuai dengan amalnya masing-masing. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Hadid ayat 12 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa biaymanihim. Pada hari itu engkau melihat orang-orang mukmin cahaya mereka menerangi dari hadapan dan kanan mereka. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa mereka melewati sirat sesuai dengan kadar amalan mereka. Di antara mereka ada cahayanya seperti gunung, ada cahayanya yang seperti pohon, ada cahayanya setinggi orang berdiri, yang paling sedikit cahayanya sebatas menerangi jempol kakinya, sesekali nyala, sesekali padam. Dari riwayat tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jembatan atau sirat dilewati dengan kegelapan yang pekat, sehingga setiap orang membutuhkan cahaya untuk melewatinya, dan cahaya itu akan diberikan sesuai dengan amal perbuatannya selama di dunia. Kemudian di dalam surat At-Tahrim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di dalam ayat tersebut disebutkan bahwa orang-orang yang beriman dan jujur dengan keimanannya berjalan di atas sirat dengan aman dan selamat. Mereka disinari oleh keimanan dan amal soleh mereka. Sinar itu memancar di depan dan di sebelah kanan mereka. Salah satu amal yang menolong kita ketika melewati sirat adalah selalu menjaga sholat berjamaah. Dan yang terutama adalah sholat subuh dan isya. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, berilah kabar gembira kepada orang yang

0: yang selalu berjalan menuju masjid di waktu gelap dengan cahaya yang terang di hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, dan Hakim. Selain dengan adanya cahaya yang menyinari mereka dengan kadar yang berbeda-beda, mereka juga melewatinya dengan kecepatan yang berbeda satu sama lain. Dan lagi-lagi ini tergantung dari amal perbuatan selama di dunia. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim yang berbunyi, Al-mu'minu 'alaiha katarfi wa kalbarq wa karrih wa kaajawidil khail wa rikabi fanajin musallamun wa najin makhdushun wa makdusun fi nari jahannam hatta yamurru akhiruhum yushabu sahban. Muttafaqun 'alaih. Orang mukmin berada di atas siratnya, ada yang melaluinya secepat kedipan mata, ada yang secepat kilat, ada yang secepat angin, ada yang secepat kuda yang amat kencang berlari, dan ada yang secepat pengendara. Maka ada yang selamat setelah tertatih-tatih, dan ada pula yang dilemparkan ke dalam neraka. Mereka yang paling terakhir merangkak secara pelan-pelan. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menugaskan para malaikat yang mulia untuk mengawasi dan mencatat perbuatan dan ucapan manusia. Mereka mencatatnya dalam lembaran catatan amal yang akan dibaca oleh manusia pada hari kiamat kelak. Para malaikat yang mulia ini benar-benar sangat amanah dan teliti dalam mencatat. Mereka mencatat semua ucapan dan perbuatan manusia secara detail dan terperinci, baik yang zahir maupun batin. Pendengar, berkaitan dengan catatan amal manusia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Qamar ayat 52 dan 53 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam
1: kini saatnya kita masuki waktu salat maghrib.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: uang.
1: Iya deh, saya.
0: Ambo nyobali cincin, nah. Haluan yolo. Nah, ambo pakai kukaiku jutu, Ari. Jangan pilih, nah, jepit itu lewat.
1: Iya, dia, Adia. Malu pilih uang ke dia. Adia tuh nanda meminta ke uang. Nah, kopitia. Bali narancak modelnya, di.
0: Jadi, uang. Dek, elo udah koe. Tapi di mancak Bali, uang. Sembarang silah, nak. Yang penting kan toko ame.
1: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narenca diorang baru menyasar. Kata kemas Ilham pai, di sinantu ancak-ancak modelnya. Kualitas amehnya yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ, mak.
0: Yo subananyo, tuan.
1: Iyo dia, sayang.
0: Oke, lawan. Kasih itu lah gini ya. Capek lah. Dimana tampeknya, tuan. Tunjuk alambo, cie.
1: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju itu dulu.
2: Iyolah sana, nangka membali amit, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana rancak. Gagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di Jalan Kantin, nomor 42, Padang Panjang. Telepon 0752-85-57. Toko Mas Ilham.
3: 100,2 sudah berlalu kehidupanku yang tadi. Sekarang malam menghampiriku. Menyuruhku pulang, kadang ku tetap di sini mengisi hariku. Ku tetap mendengarmu, hangatkan hati di kala sendiri. Hadirkan senyuman untukku. Waktuku yang telah lalu semakin jauh pergi. But it's okay. Semuanya jadi masa lalu.

0: Aduh, sik asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga.

sampai 700 kali lipat. Ngono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Chewbacca.
1: Wahana.
2: Wahana.
3: Wahana.
4: Wan, kayo lamang tapay.
5: Inda, alah dari pagi. Marapalam sila.
4: Apolo lah itu.
5: Ah, nan malam ko, marapalam nan kaseronya ko. Maminta lagu minang malam-malam namonyo.
4: Di radio bahana jo.
5: Tantu lah iyo nyo. Satio hari Rabu jo Kamis jam 7 malam. Kita telepon sila langsung deh. Pencet nomor HP nyo.
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam, minta lagu jena.
4: Marapalam, meminta lagu minang malam-malam di radio bahana FM Padang Panjang.

0: 101,2 FM. Selamat malam di sana pendengar. Alhamdulillah besok kita balik di Marapalam di malam nangko di sana ya, di edisi siar kita pada hari Kamis 30 Juli 2026. Yalah sampai malam di sana ada Ambo Saleha di Siko dari pukul 9 balik sampai pukul 21 ya. Nangka mangono di sana di acara Marapalam minta lagu Minang malam-malam. Ah, yalah di sana pendengar di belakang Lado pembuka pintu kita ya. Kita sapo dulu lah. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Saleha, Abang Seleb nak buka pintu.
0: Iyo, Abang Seleb buka pintu.
1: Wah, binasa Abang binasa.
0: Iyo.
1: Aku tak lagu cek Saleha.
0: Apa lagunya tu?
1: Lagu Minang lamo-lamo. Kini Marapalam minta lagu Minang lamo-lamo Saleha.
0: Iyo.
1: Odi Malik salah Saleha.
0: Apa tu? Rindu sakit
1: jiwa. Sakit jiwa Saleha.
0: Jadi
1: agak sakit.
0: Iya, iya, iya, iya, betul.
1: Lai. Sebut salam untuk Saleha yang cantik yang kami Saleha.
0: Jadi, makasih Da'al.
1: Sama-sama, Allah makan Saleha tadi.
0: Allah Da'al.
1: Apa sampahnya tu Saleha, Den? Yang atau randang Saleha?
0: Randang Da'al.
1: Salamnya lain untuknya si Opung Janturi Saleha ya.
0: Jadi
1: tak boleh sekandang Saleha.
0: Iya.
1: Putera Tanjung Haji Ada Al Cik di Pasal Usangan Tumpak Linda Arista lah Saleha ya.
0: Iya, jadi
1: Putera Jun Cuma Kayu Melandang Saleha.
0: Jadi
1: CL Mama Riri Laju Alam Sekali Mau Kacang Nani Bali Mantam Dia Masih Kambah Dia Ada Nanti Kami Leni Kaya.
0: Iya, jadi
1: Cun Yang Wisa Mangguang ya. Cun Yang Di Tanjung Tupang Papi Aman Kumpang Jan Alamin Kan tak ada Jan Alamin Tujuh Atleha
0: Jon Alamin nak ada leda.
1: Iya dah Jon Alamin. Tidak ada apa nggak buang terengah leda ya.
0: Iya.
1: Iklannya tidak ada leda di bahan terengah leda ya.
0: Labis iklannya.
1: Untuknya Aisyah pandai sikit. Tidak ada apa nggak buang leda.

0: Iyo, untuk buka.
1: Untuk mama gaul je pak de kacian de tapi ya kabel ni kada duanya mama je pak de ya.
0: Iyo.
1: Aduh wanai gai ikra selama satu ni di Azizah le tapi ya kabelnya seleha ya.
0: Iyo.
1: Salam untuk Azizah je si bocil tanah hitam seleha ya.
0: Jadi,
1: Aduh mama pi ancak gadi kalala kecilnya je sionan tadi pagi nak buah je kawan je babang tu.
0: Ba atu seleha. Nah,
1: enggak
0: tahu ado ba atu.
1: Iya. Bolak balik babang seleha berjalan di nama desa ni seleha ya.
0: Iya.
1: Di Jakarta mbak seriba ni di bukit tinggi di bukit kami salah seranya seleha ya. Kena salah lagu seleha ya.
0: Lai.
1: Terima kasih banyak seleha.
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, di sana panangai dari Daal di sana ya. Lah, ikik pula bergabung di malam nangko di Marapalam di sana ya. Ah, iyalah. Kita terima penumpang selanjutnya di sana. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Assalamualaikum, Bu Cici.
0: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar ni? Kini lagi sehat?
0: Sehat. Marapalam Mak Laiziza.
2: Jadi ini judul lagunya Cinta Pelapeh Tanyo dari Rayola.
0: Cinta Pelapeh Tanyo. Nah, jadi. Salam-salam
2: adik. Tada al tadi salam balian. Maka selalu 10 keluarga besar yo sedonyo.
0: Iya.
2: Untuk nyoba deh, bu deh.
0: Iya.
2: Oh, mama gaul.
0: Iya.
2: Oh, kayak uga di Basi Maka.
0: Iya.
2: Aduh, EL udah rajualan jadi adiknya sedonyo. Tuh Kak Tri, Kak Icin, Tuan Mister.
0: Iya.
2: Untuk mama-mama wak yang ada di Bali sedonyo tanpa terkecuali tambah disabit namo. Adonyo Pak Zainal di Jakarta sama pasukannya sedonyo kawan Kak Aldi, guys.
0: Iya.
2: Orang rumah Kak Aldi, guys. Aduh, sama Ampera Uncu, moga larin manis dagangannya ya, Mak. Aduh, peninggal di Palala. Pokoknya maka buang di Marapalam, kodang salam kompak dari Azza Yunik.
0: Iya, jadi.
2: Kesianya untuk Pak Zainal, juga di orang rumahnya, Kak Yunik.
0: Iya.
2: Makasih banyak, Uni, cantik.
0: Iya, Pak Aziza, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM. Hai, di sana pandangnya ya. Dari Azizah di sana ya. Like pula bergabung di malam nangko ya. Ya, di sana pandangnya. Kita terima penonton selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Banu Kasereha.
0: Alhamdulillah sehat. Gak baik kabarnya kok, lagi sehat.
3: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Ibu di mata.
0: Iyo. Marapalam mak lagi.
3: Minta marapalam, minta lagu yang malam-malam. Indah kenal.
0: Indah kenal. Iyo.
3: Nomor satu buka pintu Bang Al tadi ya.
0: Iya, pembuka pintunya.
3: Bapati lelok balaknya.
0: Iya.
3: Nomor satu itu nanti hati benar ya Bang Al.
0: Iya.
3: Menolak negara adu-adunya Bang Al ya. Dan masih Bapati. Pertanda lagu lah cik. Tak boleh ha.
0: Jadi, apa lagu kayak gini kok?
3: Hati Tapawi dari Kalara.
0: Hati Tapawi.
3: Dari Kelara.
0: Tapawi.
3: Kalau salam dulu Pak Saleha ya.
0: Jadi,
3: salam pertama untuk Pak Saleha ke keluarga. Mudah-mudahan saya selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan rasa sakitnya, dibebaskan segala dari bahaya wabahnya.
0: Amin. Iko, ada tiga, ada Hati Tapawi Rayola, Hatilah Tapawi Boys David Istanbul. Tu ada Hati Tapawi Boys Sandi dan Cici Wianora. Yang mana gaya ni yo?

0: anak bisi tadi lah.
1: Orang
0: yang mana pernah ya, nak?
1: Iya, yang berdua lah, atau yang seorang David Istanbul?
0: Istanbul, ah jadi David Istanbul ni lah.
1: David Istanbul ya, ah jadi lanjut salamnya. Iya, lanjut salamnya.
0: Lanjut salamnya sudah itu, terima kasih salamnya Aziza, keluarga besarnya, berkah sehat selalu yo.
1: Iya.
0: Bismillah Allah Subhanahuwataala. Sama gaul, pade, guru, Erika di busur.
1: Iya.
0: Di Tanjung di dia batik buah
1: buah
0: liar abe rauju wanjai wan pa wan pg putra wan putra Tanjuang
1: ekel
0: mama riri mama sekalian mama dapat salam dari Reuban
1: suami
0: meter
1: Iya.
0: Putra Silvanya, Mega di Sokalanya,
1: iya.
0: Salam spesial adalah kesatuannya kesalnya.
1: Jadi
0: tanggal sore itu baru bertemu. Salam sehat, salam pompa di udara.
1: Jadi.
0: Salam pertama, salam istimewa untuk kesalnya.
1: Jadi.
0: Kesalnya.
1: Iyo, makasih banyak, ge. Lembaga buah malam ko.
0: Kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
0: Halus pisan kete.
1: Iyalah di sana pandang ya. Dari Geuban di sana ya. Nah, ikut bergabung di malam nangko. Ayolah, terima kasih banyak. Untuk selanjutnya di sana masih diterima di sana penelpon selanjutnya ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dari siapa?
2: Dari Silungkang, kakak.
1: Dari Silungkang. Oh iya, saya namanya apa tuh?
2: Elok,
1: dari Silungkang.
2: Apa kabar, kak?
1: Alhamdulillah sehat. Elok balik sehat. Lainlah elok seko. Lainlah elok. Lainlah elok seko. Alhamdulillah lah. Elok lah siap makannya kok. Iyo, malam palam buat lain.
2: Ini tak lagu minah malam-malam kak.
1: Iyo, betul. Apa lagu elok kini kok?
2: Harok jalan seiring kak.
1: Harok jalan seiring.
2: Cewek nyanyi itu kak.
1: Jadi kita carikan dulu ya.
2: Ya mudah-mudahan aduh ya saya.
1: Seiring. Mudah-mudahan ada.
2: Ya salam dulu kak ya.
1: Jadi.
2: Salam bertemu sekali itu kak. Kamu sangat selalu ya saya.
1: Iya, terima kasih untuk banyak.
2: Untuk wangannya.
1: Iya.
2: Untuk kayak Uban tadi.
1: Iya.
2: Saya Aziza, Putri Tanjung,
1: iya.
2: Ika Tanjung,
1: iya.
2: Putra Tanjung, Dah Al tadi,
1: iya.
2: Mak Gaul, Mama segala Mama,
1: iya.
2: Terusnya yang sudah masuk tadi ya kak ya, yang belum masuk semoga saya selalu tujuh Maha Kuasa ya kak ya.
1: Jadi.
2: Terima kasih.
1: Tunggu Santa.
2: Iya.
1: Yang ada sairiang kok kawan sairiang orang ketiga dahulu jalan sairiang, kawan sairiang pulang. Sairiang lain tujuan, sairiang jalan.
2: Sembah kendato yang arok jalan sairiang tuh kak.
1: Arok jalan sairiang.
2: Terus
1: tuh. Tunggu dulu. Arok
2: jalan. Kalau enggak tuh kutaju sosial tadi kak.
1: Deki, sairiang lain tujuan, sairiang lain. Oh. Kawan itu loh, seiring jalan ya dari Dekirian, Fanny Fabiola. Iyalah, penting lah seiring ya kan, seiring, seiring satu tujuan, sampai maksudnya.
2: Terima kasih ya.

0: Iya, sama-sama Ella. Makasih lo nggak buang.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lain nggak hujan hari di Apo kok di Silungkang?
1: Alhamdulillah kak.
0: Cerah.
1: Cerah nih kak.
0: Oh, perang panjang ya cuk hujan ya.
1: Itu kok tadi ini.
0: Iya, banyak nih curah hujan di perang panjang.
1: Nikmat kak.
0: Iya.
1: Ayolah, terima kasih ya kak.
0: Iya, sama-sama Elok, makasih lah Baga Buang ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM
1: Rancang.
0: Iya lah. Hai, desa nak pandang ya. Dari Elok di Silungkang ya desa nak ya. Laikik pulau Baga Buang di malam nangko. Manya kok unik di Palala. Makanya kok

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saleha.
0: Iyo.
1: Marapala meminta lagu Minang Malam-Malam Cie Saleha.
0: Iyo. Dari siang gini kok. Fanny Fabiola, apa lagunya tu nek?
1: Suntiang Ame. Sangka Ame, salah nenek.
0: Iya, santa dicarian.
1: Ada enggak?
0: Kalau kita ambil penyanyi lain boleh ya, Nek? Yola Cantika.
1: Apa?
0: Yola Cantika, saya penyanyinya.
1: Sangka Ame juga judulnya.
0: Iya, Sangka Ame.
1: Enggak ada
0: ya. Oke.
1: Okay. Salam Nenek. Pertama tadi Da'al ya?
0: Iya, Da'al, Nek.
1: Untuk Da'al.
0: Iya.
1: Untuk Aziza.
0: Iya.
1: Untuk Gai A tadi?
0: Gai Uban.
1: Ayo untuk Gai Kilo.
0: Iya.
1: Untuk nang posi Elo di apa ya di mah? Selungkang.
0: Iya di Selungkang nek. Di
1: Elo di Selungkang. Untuk Mama Gaul.
0: Iya.
1: Untuk Ani. Untuk Ustaz Khalidi.
0: Iya.
1: Putra Ani, Putra Tanjung. Putri Tanjung.
0: Iya.
1: Orang Bali kesadonya ya, Pak Lemandanga ya, saya ya.
0: Iya.
1: Pokoknya oleh Lemandanga bahana, oleh dapet bahana di radionya ya, Lemandanga nya, oleh pernahnya masuk di bahana aku ada pesalam dari nenek ya.
0: Jadi nek.
1: Siapa sih karena nenek tak tersebut nama dek nenek dapet pesalam ya.
0: Jadi.
1: Salam iya. Bahagia, salam sehat, salam kompak sadonya.
0: Iya nek.
1: Untuk Saleha, salam spesial bahana ya.
0: Jadi. Terima kasih
1: Saleha.
0: Iya, makasih banyak lah gabang nek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM
1: rancak
0: ah ini sana penanga ya, terima kasih untuk nenek Atar ya, like pula bergabung di malam nangko ya. Manyuko ha, halo assalamualaikum. Ini nggak dihalalkan manyuko.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, malam.
1: Malam-malam salihat. Tadi yang tari ini salihat.
0: Iyo, tadi enggak nampak nang kaditakan tu doh. Bingung lah. tuh, ini apa bunyi lagi kan? Tapi enggak muncul ya. Itu panjang tuh yang masuk tadi yang telepon biasa kan. Sehat uni bunyi lagi kadang kan, ni tak bisa tekan, bening kita jadinya. Lah pulang ni kerajo kong.

0: pagi kerja.
1: Libur.
0: Libur otor kak.
1: Iya. Ayolah, apa lagu ni gini ko di Marapalam?
0: Di Marapalam lagu yang tak ya. Di luar galak, lihat mana ni. Apa tadi di mana saya aku
1: kan? Di luar galak. Iya tu judul nak. Gimbatin mana ni? Atau nak ada doa? Iya doa rasanya lagu ni nak. Diba. Batin menangi. Menangi. Galak nan lebah galaannya. Ayo lah tu. Menangi batin menangi lalang di gurun. Dene menangi udah ndak tahu. Ah, le tahu tu dah. Urang galak wak menangi, batin menangi. Ah, rindu sampai menangi. Biarlah dene menangi.
0: Ndak solehan. Gini solehan.
1: Iya, mau tambah hujan hari ni ko. Menangi menangi. Melangi lah menangi. Ni menangi lah. Apa lagu wak?
0: Lagu nama Dendang lah, Soleha dari Miss Ramolai.
1: Dendang, Miss Ramolai. Miss Ramolai. Jadi nama Dendang cerita ini. Jadi aku rasa kayu burung.
0: Manasa pisang jadi goreng, Soleha.
1: Manasa pisang jadi goreng. Tunggu loh, Dendo tindak tu.
0: Kayu.
1: Iya, petang ko lain tapi kok hilang lo nya tunggu lo nih.
0: Ya, aku tidur di sini lah.
1: Iya. Manyasa. Ah, lai. Iyalah, salam lo nih.
0: Salam pertama untuk Solehan yang sedang mati game. Mudah-mudahan sihat selalu keluarga.
1: Iya, terima kasih banyak. Yang sama untuk nih.
0: Untuk
1: saya rezeki. Iya, Bang Seleb semangat kawan.
0: Iya, tadi masuk pagi sama nanan RTN kawan sama
1: Are. Iya. Iya, Pak Atun nak kawan ciknya tadi. Mbak anak mau berkawan dengan di Palalate Jawa lain. Lainnya itu lang den ya. Lainnya itu lang den kecilnya.
0: Sudah tu nak dah nak salami doh.
1: Iya.
0: Sudah tu untuk gay uban. Saya tadi tu elok di Cirungkang.
1: Iya elok.
0: Salam kenal lo dari Uni di Padang Panjang. Elok ke laki baru sih kok?
1: Laki-laki kayaknya. Laki-laki.
0: Halo.
1: Iya halo nih, lanjut.
0: Nah, yang tu elok dah di Selungkang. Banjai.
1: Iya.
0: Tadi yang menyalami langkuk tadi si Gek Uban nak saya.
1: Iya.
0: Nampak salam tu lah. Pannya itu mencong.
1: Iya jadi.
0: Tak ada mula-mula dah buat aduk saya.
1: Iya.
0: Ayolah, menangan suara waktu dulu. Dapat salam saya.
1: Jadi.
0: Terima kasih banyak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
0: Cak bana.
1: Hai, dia sanak pendengar ya. Darinyo Uni Gadi Palalai di sana ya. Kita terima penelpon selanjutnya di sana. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Salia.
1: Yo, dari Mak Ambo. Ba kabar Mak Ambo?
2: Alhamdulillah. Malam-malam, jalan guminang malam-malam.
1: Iyo, balagu lain.
2: Lagu lama, tapi aduh naremi, mimpi parintang rusuah.
1: Mimpi parintang rusuah. Sama-sama.

0: Itu judulnya, Mak Mbah.
1: Ayo, mimpi barikan suatu. Kalau tidak mencari minum, seluruh banyak guna-guna itu. Dia banyak cari minum lah.
0: Iya. Enggak lah, gemang di sosok mimpi. Rusuh dalam mimpi, sakit di sosok mimpi, ulah mimpi.
1: Tak ada mimpi dulu, mimpi tarikan rusuh.
0: Iya, mimpi jadi nyato, yang mimpi. Di ujung mimpi, mimpi tak jadi nyato. Iya, mimpi. Mimpi perintang rusuh judulnya ya, mimpi menjelang pagi.
1: Penyanyi ini lupa. Kada sulang, kada slow tu cowok penyanyi ini.
0: Gemang di sesuatu mimpi, mimpi ke India lah. Ya nak ada Mak Mbo?
1: Lagu nak lama banyak ada, nak ada orang?
0: Tidak, gamang di sesuatu mimpi selah lagu lama.
1: Hai, kau dong?
0: Gamang di sesuatu mimpi.
1: Hai, itu selah dia.
0: Ikut selah. Jadi,
1: ayolah. Dalam selah lagi, saya kena madal selalu banyak umur. Iya.
0: Terima kasih banyak, Mak Mbo. Doa sama untuk Mak Mbo.
1: Nama-nama Elan Mak Mbo, cepat terima kasih.
0: Iya.
1: Dan walaunya ya, di buku ya, salamnya juga kita suci nerada Allah ya.
0: Amin.
1: Lain nasi kia, salam dan kompak walaunya, di lindu Allah walaunya ya.
0: Lebih amin.
1: Terima kasih banyak ya, Kak.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan Raja, FM.
1: Raja Abana.
0: Yalah, Mak Ambo. Hai, di sana pandangan ada Mak Ambo ya, like pulau bergabung di malam nak ya. Di belakang Mak Ambo di sana masih ditunggu nangka minta lagu, berkirim salam ya. Berkirim pasan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Bagaimana
0: kalian? Alhamdulillah, sehat bun. Benar le sehat ko?
2: Lai sehat lo nyo. Malam malam minta lagu Minang malam-malam.
0: Yo, apa lagu wak kini tu?
2: Oh, dari Priscilla Denai dah gilo.
0: Denai dah gilo. Itu lagu.
2: Yo. Ada bukan ada ketahuan lo?
0: Enggak.
2: Indah gilo Denai dah celia.
0: Masih suara-suara saja ni ya.
2: Ayo, cuma apa yang buat bula-bula tengen.
0: Iya. Ovi Presti penyanyinya, Bu.
2: Iya, Ovi Presti penyanyinya di Maggie, Ma.
0: Iya, iya. Tahu, Bunda, ya.
2: Iya.
0: Apa? Lai, Bun. Lai. Lai, Bun. Iya,
2: dalam untuk Mambo dan Kako.
0: Iya, terima kasih.
2: Untuk Ogen Uban. Untuk Gede Pelala.
0: Iya.
2: Untuk aja perdana tadi.
0: Oh, udah seleb.
2: Oh, Mamang seleb.
0: Iya.
2: Rato elok tadi. Nang kama tu beko.
0: Iyo.
2: Adi dia kerta.
0: Iyo.
2: Tu selai untuk Daud.
0: Gai Uban lah salam.
2: Untuk Daud lah.
0: Gai Uban.
2: Gai Uban lah tadi.
0: Alah.
2: Gai Uban lah tadi. Untuk Daud. Pade bode.
0: Iyo.
2: Nenek tetamunya sampai-sampai lebih spesial ya lah. Ayo, ayo, selia ya.
0: Jadi-jadi, bang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
2: Rancak Bana.
0: Hai, dia salah pandangan ya. Dari Bunda Dahliar gitu di Bitan lah ya. Lagi pula bergabung di Malam Nangko di Marapalam. Minta lagu Minang malam-malam. Nah, iyalah di belakang Bunda di sana. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyalah Marapalam Mak Lai. Mbak akan banyak
3: malam-malam ini cantik kabar.
0: Iya.
3: Seperti yang ini dan apa.
0: Iya, alhamdulillah.
3: Hari cerah.
0: Iya.
3: Dari pagi sampai siang hari dingin. Ini malam-malam hari angin. Awan liat.
0: Iya. Biarlah daripada dingin lah lo. Iya, Ma.
3: Nampak banah di
0: orang. Iya, nampak banah wak jomblo nak.

0: jadi sampai pandai lo yang lihat itu kan nampak seorang deh amal lagi
1: iya iya lah
0: kalau siang dingin tuh bisa berdiang kan?
1: Iya itu kan? Bukti kasih sayang Tuhan tuh kan
0: nerapi kasih sayang sama, sama
1: ayang sama alamak. Madiang mangkonyo dingin. Alamak. Ndak ada lain ke yang jadi awak ko.
0: Madiang mangkonyo dingin.
1: Iya.
0: Dingin mangkonyo nangis.
1: Iya. Apa lagu awak gini ko?
0: Kita udah tewang awang.
1: Aneh. Iya lah tu. Lambuik lah.
0: Dari saya lah.
1: Lambuik lah. Ya ni saya. Gini ya. Kau ni salam di Ajo tang tu. Lah di sarahan ke Mak Ambo. Kasihan tang tu. Mak Hitam. Lah kita nggak pantun batang tu.
0: Lah ini. Kira tapi dia acara malam radio tu. Iya. Tadi speaker yang kira buat rakyat di sarahan. Oh anta pantun tu. Kira ada di rakyat. Tak mungkin nak ngapain tu Anissa jadinya kan?
1: Iya Allah.
0: Ayo ada aduh jojo bapa duri Anissa kau jadi.
1: Dia cinta dia teh awan atau cinta dia teh awang awang?
0: Cinta nan dia awang awang.
1: Oh cinta nan
0: dia awang. Dari Trifayola.
1: Cinta
0: nan. Berdua.
1: Oh nan dia awang. Salah judul wak tadi tu.
0: Berdua nan. Kerjanya tak tahu tak.
1: Trifayola penyanyinya.
0: Iya, ini saleha jajo.
1: Alah, iya.
0: Anda ini saleha aja mambo lagu.
1: Enggak ada dah. Wak Kang Mas ya waknya.
0: Hah?
1: Kang Mas. Makasih ya mata memandang. Apa tadi cinta di awang-awang?
0: Cinta di awang-awang. Dari Sri Payola.
1: Iya, tunggu loh. Bakas ya, ya yang berduet ya, gua sedang mencari tu cinta dia. Ini cari ya. Tuhan rasa kita tertukar menyurat tempat juga diubek bangsai lambek lah sampai tangi menjelang galen
0: dalam lamu.
1: Iya, tunggu dek lamu tu ah kasihan datang dari biar dia tak buang marok cinta gamang. Pai tado pasang ngilu sikit. Pari tahu bacinto dalam bacinto pulanglah.
0: Apa ni?
1: Bacinto dalam bacinto.
0: Bacinto dalam bacinto.
1: Iya rindu sampai manangi. Tunggu lah. Ramuak badan sayang dada mambuang sayang arok-arok cameh.
0: Cinta dalam bacinto itu karena kamu siapa ni?
1: Cinta dalam bacinto, tunggu loh, ini seorang tulisannya. Bacinto dalam bacinto seorang.
0: Yang berdua tu.
1: Yang berdua sama cowok kan?
0: Iyo. Tapi ni saya lihat aja mak ambul santaku.
1: Jadi jodoh dalam sama mak ambul lagi.
0: Sama-sama
1: jatuh cinta, ah? Sama Jamal, si Jamal. Jurayalah sama Jamal.
0: Ya Sri Payola.
1: Iya Sri Payola. Menanti masa batamu. Nak ada do. Menanti masa batamu rindunan manyeso tu yang badu duit ni bacakan di.
0: Ayo cuba baca nak dulu.
1: Oh cinta di awang-awang lai ko Edi Rona lai. Di bawah sekalinya tu. Lai aman. Lanjut. Salam.
0: Lanjut. Salam yang saya ini sekler. Semoga sehat selalu. Semoga panjang umur.
1: Iya.
0: Iya lanjut aktivitasnya.
1: Iya.
0: Untuk Wanone. Kamu kok pintu tadi Uni?
1: Abang seleb.
0: Aduh, sampai buka pintu Bang seleb.
1: Iya, senang nantinya tadi itu.
0: Anda sangat senang.
1: Iya, nak lenyai itu bilang.
0: Kalau rapi yang pertama buka pintu dia, aku rasa antara nonton lo sakti itu nanti.
1: Oh, ota. Iya, judulnya janji nang pada toy. Janji tingkah janji nak.
0: Iya.
1: Iyalah, lanjut.
0: Janji tingkah janji tu.
1: Iya, itu orangnya tu.

0: ada sama Hitam, iya. Untuk sama Kumbang, dua sejoli, ada sama Putra Aceh, untuk Mama Gaul, Papa
1: iya.
0: Arifan, Putra Arifan, untuk Mama Ambong, Mama Bunga, untuk Ngalir Sartako, untuk Kerjaan anaknya,
1: iya.
0: Untuk Aziza, untuk Jadi Pala,
1: iya.
0: Untuk Juwita Koto, untuk Sikal Keres, untuk Uban, untuk Aldi, untuk Nafahir Saroma, untuk Sada-Sada Jelah Uni, Salam Kompak Palompa di sana dari Putri Sago, seluruh penengok Radio Bahan Iman Baragat tanpa terkecuali.
1: Jadi, iyalah, makasih banyak. Dan spesialnya
0: untuk ini dan untuk Babang yang lagi mendengar.
1: Iya, jadi.
0: Makasih Uni dan cantik adik Kailio.
1: Iya, elok-elok turun yo.
0: Iya,
1: jatuh tak seorang panggil ayang. Kalau nak
0: telok tegak. Iya, menadu untuk menagak adik Uni.
1: Macam itu lah.
0: Makasih.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM. Ya, di sana penang ya. Dari Putri Sago di sana di Sungai Yang. Laik pula bergabung di malam nangkok ya. Iyalah. Di belakang Putri Sago di sana masih ditunggu Nanka minta lagu, berkirim salam ya, berkirim pesan. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Putra Silba, Mbak Akaba Putra Silba ko.
2: Dingin ya.
1: Dingin hari, ayo. Ada hujan
2: ini
1: tadi. Alhamdulillah
2: bisa.
1: Sehat.
2: Alikan lo, apa kamar depan bang malam ini?
1: Ayo, itulah ha. Pilih yang mana deh.
2: Lamang pisang kalau.
1: Iyo, lamang pisang ya. Ayo, ayo.
2: Lagu je ni.
1: Iyo, marah pala mak lai. Apa lagunya?
2: Cinta di Facebook lah ni.
1: Hah?
2: Cinta di Facebook dari Andra Rastati.
1: Cinta di Facebook?
2: Ayo. Kalau yang tadi tu dia ngau-ngau. Awak di Facebook je lah.
1: Iyo, Facebook ya.
2: Alah. Facebook.
1: Santai lah. Andra Rastati penyanyinya.
2: Iya, Andra Rastati. Lagu lama je tu ni.
1: Iya, seperti. Jadi, tengok lo, ni carian lah lo. Salam lah dulu.
2: Salamnya untuk anda. Terima kasih.
1: Iyo, terima kasih banyak. Doa yang sama untuk Putra Silba.
2: Terima kasih banyak ni. Salam tuan Nek.
1: Iyo.
2: Untuk kalau tipua.
1: Iyo.
2: Untuk ayang Santa, kau yang tak sangkui awang ini. Yang pasti kan, lainnya saya tak sangkui lah ni.
1: Iyo.
2: Itu salamnya dari Uban.
1: Iya.
2: Dari Mama Gaul. Dari Mama Gaul. Iya.
1: Iya.
2: Bukar.
1: Iya.
2: Untuk Bapak Ngaal, untuk Mambo.
1: Iya.
2: Di Bungke Api ini.
1: Jadi.
2: Ada lagu ini.
1: Tunggu dulu. Mana ni? Kisah cinta di di FB. Oh iya, lai.
2: Cinta di FB.
1: Iya, di FB. Jadi. Makasih banyak Putra Silba.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
2: Rancak mana?
1: Di sana pandang enggak ya? Di sana kita istirahat dulu di sana ya, jeda dulu. Bentuknya azan lah masuk puluh ya di malam nanggung untuk azan Isya ya. Ilang sampai malam di sana kita dengarkan azan untuk warga Parangpanjang bertipu 10 koto di malam nanggung selamat menjalankan ibadah salat Isya ya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Beko kita sambung balik ya.
3: Kini saatnya kita masuki waktu sholat isya.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Lah, ini bagus nggak?
1: Bagus.
0: Kalau yang ini bagus nggak?
1: Lumayan.
0: Kalau yang ini?
1: Sin, mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
0: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini buat ayah, untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
1: Ya elah, toko buku Rahmi dong.
0: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
1: Cindy, katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku Rahmi aja.
2: Iya dong, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan nih ya, saking lengkapnya, toko buku Rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku Rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku Rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku Rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
0: Lah, aku gak mau tahu, anterin aku sekarang juga ke sono, gak pakai tapi-tapi, yes.
2: Toko buku Rahmi, pelayanan nomor 1.
3: Oh, Teh Mui, ala siap kok sadonya persiapan balik simut itu.
4: Kalau palaminannya ala, untuk kamarnya ala kulo. Rasunya lah cukui, mah.
3: Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnya, ala ado, Teh.
4: Tentu sih ala, itu dalam kamar rambo panuah sadonya tuh.
3: Deh, ala cukui disiko sadonya, mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langkok yo, model jo motif piringnya encak lo ha. Basio di ma kote.
4: Baseo kiceknya lo. Ambo Bali mah di toko Evanri, awa kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Mukolos Buah.

0: telepon 0752-8-28-28 atau HP 0813-7-77-3-18.
1: Toko Evandri.
0: Di Toko Evandri, ada pulo manjua pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke Toko Evandri yang manjua perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
2: Jadi, ke Toko Evandri yo teh.
0: Iyo, di situ manjua aksesoris lo mah. Caliaklah capek.
3: Apa-apa kondi, apa-apa kondi, wakah, wakah. Wahana.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BBS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Ini Kak Dewi, mau gade emas buat kebutuhan sekolah anak. Ngelihat banyaknya biaya, langsung mundur. Tenang, ada cara emas, bebas emas. Bebas biaya di luar Nurul. Temukan cara emas gade emas di Bank BSI atau BSI agen terdekat.
3: Cerita tentang emas dalam bukan mas-mas ini maksudnya. Nah, emas yang ini. Kamu pasti butuh dana untuk masa depan. Dana pendidikan, dana ibadah, dana pernikahan, dana pensiun. Tapi sembarang investasi bikin gak pasti. Mau lebih pasti? Masa depan lebih pasti dengan emas. Cicil emas di BSI. Pasti. Pasti happy, cicilan ringan. Pasti cincai, jangka waktu fleksibel. Pasti santai, karena angsurannya tetap. Pasti nyaman, emas tersedia di awal dan sesuai syariah. Apply-nya, modal KTP aja. Tunggu apa lagi? Segera cicil emas sekarang. BSI Cicil Emas. Masa depan jadi lebih pasti.
4: Bank Syariah Indonesia.
5: PT Bank Syariah Indonesia Perserut, TBK, Kantor Cabang Pembantu Padang Panjang, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 5 dan 6, CD Bukit Sulingan, Kota Padang Panjang.
6: Wahana.

0: 1.2 Bon FM, Desa Nak Penangan ya. Masih bisa diputarkan dua lagu ya di sana ya. Nah, kalau minta lagu silakan bagabuang sama kita di Siko ya di sana ya. Di 0821-227-08300. Ayolah, kita terima penelpon selanjutnya ya di sana ya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Saria.
0: Iyo, Ajo Munir si Kumbang. Alhamdulillah, Jo. Ajo lai sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Mana palam, Mak Lai?
1: Palam tak lagi, minum malam-malam.
0: Iyo, apa lagu Ajo kini, ko?
1: Kadiang Manimbang Raso.
0: Apa?
1: Kadiang Manimbang Raso.
0: Saliang Manimbang Raso. Sal yang menimbang rasa hari perintang penyanyinya jo. Sebentar. Salam lah dulu jo. Lumayan jo. Siapa? Oh, Allah tadi. Salam untuk Ajo di sini.
1: Salam bagi ya.
0: Iya, Ajo. Iya. Iya, amin.
1: Sebenarnya merasa kalau ada hotel di Kajang, ada Sri.
0: Iya.
1: Ada hotel yang masuk Kajang, ada Dawud, itu di sini dalam Lobo, masuk Kajang. Ada Kota, kita ingin kita Tanjung. Salah.
0: Iya.
1: Ada Pak Ade Bute. Itu biasa.
0: Iya.
1: Salah mampu. Ada Pro Wanje, Wanjai, Wanjir.
0: Iya.
1: Gunung, lima serangga, sama Pura Kalimantan. Ada Pulau Tuan, Maritam Dori, Metai, Yaman.
0: Iya.
1: Ada Pulau Ipa Pantel.
0: Jadi Jo, makasih banyak Jo lah gua gabung.
1: Ada lah gua.
0: Lagi Jo.
1: Ada duit dah ada.
0: Iya.
1: Banyak dah. Assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bon FM.
1: Anjak panas.
0: Iyalah, terima kasih banyak untuk Ajo ya, lama gabung. Banyak benar. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, Pak De.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah, Pak De. Pak De lagi sehat.
2: Selamat Ajo Al.
0: Ajo Al. Al. Yang mana kau Ajo Al? apa lagu Pak De kini kau?
2: Jangan sampai menaruh dendam saja.
0: Jangan sampai.
2: Salam tu kalian pertama malam bulan sihat malam sihat
0: di kalian. Terima kasih banyak. Pak De.
2: Belumnya kopi makan kopi itu sama kayak aja itu bagi pala lalu.
0: Iyo, iyo.
2: Itu mak itu.
0: Iyo.
2: Kalau itu dalamnya gini ya kopi itu kepala orang cuba ini mak itu.
0: Iyo.
2: Ya.
0: Iyo.
2: Kenapa?
0: Iyo.
2: Nanti.
0: Nanti. Iyo.
2: Kita Tanjuang, Putu Tanjuang. Yaman.
0: Iya.
2: Mariwi.
0: Iya.
2: Magawul, Tina.
0: Iya.

0: Muda, kita bisa bina jauh.
1: Iya.
0: Adidah. Timuncu.
1: Iya.
0: Adiyanti.
1: Iya.
0: Midah liat.
1: Mm-mm.
0: Aldi di kongkawan. Ika.
1: Iya.
0: CL.
1: Mm-mm.
0: Wanjai.
1: Iya.
0: Mm-mm. Maizam lado. Iya maizam. Lai uban.
1: Iya.
0: Mana tu baju? Jadi menempang saja. Jawa jawa nak buat.
1: Jadi.
0: Dua je lah.
1: Aja Munir.
0: Aja Munir ya.
1: Ah, jadi jadi.
0: Sembarono aja Munir.
1: Jadi jadi. Yalah, makasih Pak De.
0: Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM. Ah, di sana Pandangan ya. Aduh, Pak De di sana ya. Lah ikut bergabung di malam nangko ya. Di sana Pandangan. Emaknya ko. Halo, assalamualaikum.
2: Salam, selamat malam Umi.
1: Yo, selamat malam Aldi. Mbak Akam
2: aja kita. Kamu dah lagu minang malam-malam dulu ni.
1: Apa tu?
2: Tumpah kirim salam aja ni.
1: Oh, lagi jadi. Tapi
2: yang boleh aja lah.
1: Ah, jadi, jadi.
2: Kirim salamnya untuk orang rumah kamu ni.
1: Jadi, jadi. Kamu
2: tak disalaman ni.
1: Yo, salam untuk orang rumah Aldi.
2: Itu orang masuk kata. Apa kan tak bisa itu. Masuk lah katanya.
1: Iya, iya, iya, Aldi.
2: Terus salam untuk Aziza sama keluarganya ni.
1: Iya.
2: Terus untuk Ajung Munir tadi, untuk Daud.
1: Iya.
2: Untuk PL, Bunda Kalian.
1: Iya.
2: Ampera Uncu. Wan Mister, Wan Jai, Miko Deko Lubu. Nina di Silayang, Kasih di Singgalang, Hendy di Bukit Tulungan, Hendy di Balai-Balai.
1: Iya.
2: Samo Neri dan Wiwi di Bukit Tinggi. Yang mau Pak Zainal di kantor.
1: Jadi, jadi. Iya, Aldi.
2: Nah, itu aja nih.
1: Jadi, Aldi.
2: Terima kasih banyak, Umi.
1: Iya.
2: Saya sangat berterima kasih untuk Kak Sandra kecil ini.
1: Oh, jadi. Salam beli ya, kecil Kak Sandra.
2: Assalamualaikum.
1: Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
2: Kancak, Ban.
1: Ah, iyalah. Mau lagu sama Pak D sini ya. Ilan di sana. Oh, TL apa nanti pintu ke? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, TL. TL nanti pintu ke? Ha?
3: Rantang kopi lah minta.
1: Rantang kopi. Jadi batanggang. Ini apa batanggang tuh? Rantang kopi.
3: Tidak, apa-apa.
1: Oh, iya.
3: Saya mama masuk tadi lihat.
1: Iya. Jadi.
3: Ya, tapi capek gitu jadi ya.
1: Iya, TL. Dari Ria Melia, Ratu Sikumbang.
3: Sikumbang sih lah.
1: Ratu Sikumbang. Ah, jadi. Salam lah, TL.
3: Salam Aldi tadi.
1: Iya. Nah, terengah soal Aldi ya. Baik, ya, si Aldi di belakang.
3: Salam, Aldi. Halo.
1: Iya.
3: Kandungannya supaya sehat dan lancar, makan banyak-banyak biar kuat. Untuk Nala masuk tadi.
1: Iya.
3: Nanti untuk Seleha.
1: Iya, makasih TL.
3: Dan selamat
1: sampai rumah. Iya, TL.
3: Selamat istimewa untuk anak-anak tercinta.
1: Jadi, jadi. Iyalah. Makasih banyak TL.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
3: Aram tak bana, Saleha.
1: Iya, terima kasih TL. Ini sudah Pandangan dari TL di sana yang penutup pintu kita di malam nangko ya. Ilah, terima kasih banyak untuk atensi di sana di mana malam ya. DTL terakhir Aldi, Pak D aja Munir, Pak D aja Bude kok di rumah. Untuk mandi gitu di rumah makan uncu. Iyalah aja Munir si Kumbang sampai malam untuk Putra Silbab, Putri Sago. Bunda Daliar, Mak Ambo, Uni Gadi Palala, Nenek Tatar, Elok disit dari Selungkang, Gaya Uban, Azizah, Bang Seleb ya. Ayolah, terima kasih banyak atas atensi di sana di malam nangko ya. Mohon maaf aku ada salah-salah kata dan gara-gara itu dan tidak pas di tampeknya ya. Amba Saleha mohon pamit, mohon maaf di sana. Aduh, bara lagu kok, tiga lagu ya. Ayolah, terima kasih banyak untuk di sana kasadonyo. Terakhir aduh Salyang. Mana tadi tuh? Salyang Menjago Rasu. Iyalah. Dari Ajumanis Kumbang tadi ya. Indah Sana Penangan, selamat malam dan tetap konsen di Siko di 1,2 FM. Ada lagu-lagu nostalgia setelah ikut di sana.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandung.
4: 100,2 Bahan FM.
5: 100,2 Bahan FM.
4: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM, Rancak Bandung.

0: Lagi dengerin lagu kenangan sama ayah ya?
1: Ya iya dong, kan ini emang bahagia, bahana nostalgia. Sekarang udah ada lagi di 100,2 Ban FM. Mau kita nostalgia tahun 70-an, 80-an, atau yang 90-an? Semuanya ada, langsung telepon aja ke Bahana FM. Dan ingat, bahagia, bahana nostalgia. Setiap hari Rabu malam, dari jam 9 sampai jam 11 malam.
0: Ingin mengenang cerita di masa lalu? Hanya di 100,2 Bahana FM Rancak Bana. Ingat, bahagia, bahana nostalgia.

0: menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarimi, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda.
1: Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
2: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai, cantik pula kan Dian?
1: Iya, Upi makin cantik jo perhiasan non Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82379, Pasar Padang Panjang. Upi,
2: yo,
1: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
2: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin cie yo, cie saja.
1: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
2: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
3: 100.2 Bahan FM, the first choice. Information and music.

100,2 Bon FM. Ya, selamat malam Sobat Bahana, masih di serangkaian lagu-lagu nostalgia kita di malam ini ya. Dan sembari kita menikmati lagu-lagu nostalgia, kami infokan kembali nih info lalu lintas di Jalan Lembah Anai Bukit Tinggi ya Sobat Bahana ya. Ini kembali terjadi longsor Jalan Nasional Lembah Anai, tepatnya di kilometer 66 Nagari Singgalang, Kecamatan 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar. Malam ini Kamis 30 Juli 2006 ya, sekitar pukul 20 lewat 16 menit ya Sobat Bahana ya. Material longsor berupa batu-batuan menutup badan jalan, membuat akses lalu lintas penghubung Padang Bukit Tinggi putus total. Nah, saat ini seluruh kendaraan belum bisa melintas. Ini ucap Kasat Lantas Polres Padang Panjang, AKBP Pitsen Pinot kepada Langgam dan juga beberapa sumber yang ada di lapangan ya. Petugas kepolisian telah berada di lokasi melakukan pengamanan dan pengaturan lalu lintas. Pinot mengatakan antrian mengular di ruas jalan ya untuk arah Padang Panjang. Ini kemacetan mencapai 1 km, sementara arah Padang hanya sekitar 200 meter hingga malam ini. Pembersihan material belum bisa dilakukan karena tebing yang cukup labil. Ini ungkap dari AKBP Vincent Pinot ya Sobat Bahana ya. Ya, selamat malam buat Sobat Bahana semuanya. Buat yang lagi di jalan, mudah-mudahan ini bisa jadi informasi ya. Jadi nggak terlanjur turun ke bawah, bisa lihat dulu atau balik arus lagi ya. Ya, selamat malam buat Sobat Bahana. Masih diserangkan lagu-lagu nostalgia kita. Kita punya Niki Astria di malam ini ya, dengan Lentera Cinta.

0: bahasa Inggrisnya, Mek?
1: Gak tau.
0: Good night.
1: Oh iya, pintar.
0: Oh iya.
2: Di sini, stasiun terkemuka, LM Wahana Rasunia, segera meninggalkan Anda setelah 1080 menit menggetarkan dirgantara.

104,9 FM Rancak Badas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bahana semua. Di pagi yang serahin, yang agak mendung ya Sobat Bahana. Ya gak apa-apa, disini Una yang nemenin Sobat Bahana semua di jaga pagi beres bos. Edisi siar tanggal 31 Juli 2026 ya Sobat Bana. Seperti biasa nih ya, apalagi kalau bukan kita berbagi tips-tips menarik untuk Sobat Bana semua. So, kalau kalian udah penasaran nih, tetap stay tune di 100,8 FM Rancak Bana.

0: It's time to the commercial break.
1: Ladies and gentlemen, if anybody can hear me right now, please shout back. Thanks.
2: Deh, kami lunggang baru eh. Apo kakadena di bawah sajo bali eh? Sekalian ke pasta.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Tiba, tiba.
2: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
3: Tibanya tuh, ini di toko KDMT lo mah. Aduh dindangnya di siko ha. Mari lah tiba, ini kamu borong mie bakso lebay. Alhamdulillah, orderan ini sedang banyak-banyak. Yo tiba. Iyo, ini sekalian kamu balik isi KDMA. Di barang-barang pay dan degai.
2: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu duo tampe, senyum.
3: Ah, jangan kok dia.
4: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda.
2: Lah, ini bagus nggak?
5: Bagus.
2: Kalau yang ini, bagus nggak?
5: Lumayan.
2: Kalau yang ini?
5: Sin, mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
2: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini, buat ayah. Untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
5: Ya elah, toko buku Rahmi dong.
2: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
5: Cindy, katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku Rahmi aja.
6: Iya dong, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan nih ya, saking lengkapnya, toko buku Rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku Rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku Rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku Rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
2: Lah, aku gak mau tahu, anterin aku sekarang juga ke sono, gak pakai tapi-tapi, yes.
6: Toko buku Rahmi, pelayanan nomor 1.

0: Ini Kak Dewi mau ke Demas buat kebutuhan sekolah anak. Ngelihat banyaknya biaya, langsung mundur. Tenang, ada cara emas bebas cemas, bebas biaya di luar Nurul. Temukan cara emas Gede Emas di Bank BSI atau BSI agen terdekat.
1: Cerita tentang emas dalam bukan mas-mas ini maksudnya. Nah, emas yang ini kamu pasti butuh dana untuk masa depan. Dana pendidikan, dana ibadah, dana pernikahan, dana pensiun. Tapi sembarang investasi bikin gak pasti. Mau yang lebih pasti? Masa depan lebih pasti dengan emas. Cicil emas di BSI. Pasti. Pasti happy, cicilan ringan. Pasti cincai, jangka waktu fleksibel. Pasti santai, karena angsurannya tetap. Pasti nyaman, emas tersedia di awal dan sesuai syariah. Apply-nya, modal KTP aja. Tunggu apa lagi? Segera cicil emas sekarang. BSI Cicil Emas. Masa depan jadi lebih pasti.
2: Bank Syariah Indonesia.
3: PT Bank Syariah Indonesia Perserut, TBK. Kantor cabang pembantu Padang Panjang, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 5 dan 6, CD Bukit Sunyan, Kota Padang.